0: I Just Can't Stop Loving You dari Michael Jackson, sahabat Bos Norah di AMKM di pagi ini. Sekarang kita lagi bahas soal influenza tipe A nih ya. Kalau setelah 2 minggu ini mungkin ya, atau 3 mingguan ini influenza A kembali merebak, sekarang ini orang-orang pada panic buying selain masker adalah apa coba? Beli obat antivirus Oseltamivir. Ini karena saking panic buying-nya, obat antivirus Oseltamivir ini jadi sulit diperoleh loh. Di sejumlah faskes yang harusnya yang paling membutuhkan, jadi sulit memperoleh. Karena apa? Masyarakatnya pada panic buying antivirus obat Oseltamivir ini. Dan ternyata setelah ditelusuri ya, kalau kata Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Lucia Rizka, dia menegaskan kalau Oseltamivir itu sebenarnya bukan obat yang bisa diminum semua orang tanpa penilaian medis. Bukan seperti obat warung ya, yang bisa dibeli terus langsung minum aja. Oseltamivir itu harus dengan resep dokter, sahabat Nurah. Dan pemerintah ini sudah mendistribusikan obat Oseltamivir ke sekitar 196 rumah sakit untuk merespon kesulitan faskes untuk bisa mendapatkan si obat antivirus Oseltamivir ini. Kalau Anda sendiri gimana, sahabat Sonora, yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah untuk ininya ya, pencegahannya, ya kan? Pencegahannya tentu dengan cara melakukan lagi protokol-protokol kesehatan yang mungkin selama ini sudah kita lupakan lagi, yang kita ingat biasanya kalau ada penyakit musiman lagi muncul seperti memakai masker atau hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya. Kalau Anda sekarang nih setelah influenza tipe A merebak lagi, apa protokol kesehatan yang sekarang sedang Anda galakan lagi, sedang Anda rajin-rajin untuk lakukan? Tadi di TikTok ya, udah ada Karwi, katanya sekarang udah mulai cuci tangan lagi sama pakai hand sanitizer, jadi lebih sering. Terus juga ada Kak Asti, Mbak Asti tadi katanya, kalau aku sekarang bawa sama pakai masker di luar ruangan, terutama kalau di Transum tadi ya, itu membantu juga untuk menangkal bau-bau yang lain juga, sama bawa hand sanitizer. Nah ini ada juga voice note ya, dari Pak Indra. Bagaimana Pak, kalau Pak Indra?
1: Pagi Senora. Kalau saya udah mulai bawa-bawa masker kemana-mana deh, buat kemana-mana. Hand sanitizer sebenarnya dari dulu, dari setelah COVID saya selalu bawa hand sanitizer. Betul, saya tuh jujur aja ya, paling muak dan jijik sama orang yang kalau bersin itu kayak disembur gitu, nggak tutup hidung. Ih, itu SDM rendah, itu egois, SDM rendah. Kalau cara bersinnya dengan cara kayak gitu, tidak menutup hidung, dengan cara memalingkan muka ke kiri atau ke kanan, itu bagi-bagi virus ya. Aduh, tolong dong orang-orang yang SDM rendah seperti itu,

0: jangan punya sifat apa ya, egois. Bagi-bagi virus. Kalau virus tuh dimakan sendiri aja. Gitu aja. Terima kasih.
1: Oke, okay. Ah, ini bagus nih ya Pak Endra ya, mengingatkan dengan tegas. dengan lantang, etika bersin, etika batuk itu simpel aja sahabat sono, jangan disebar kemana-mana, tapi juga jangan pakai telapak tangan. Etika bersin dan batuk itu adalah dengan lengan bagian atas. Kalau dokter Santi itu menyederhanakannya adalah lengan yang dekat dengan ketiak. Pakai itu sahabat Sorayang, yang pokoknya pakai bagian tangan atau lengan yang jarang untuk memegang sesuatu. Itu etika bersin dan juga batuk. Nah kalau Anda kira-kira apa nih protokol kesehatan yang sedang Anda galakan lagi atau rajin lagi untuk Anda lakukan semenjak ada si influenza tipe A ini merebak ya? Boleh kalau ada yang mau sharing-sharing menuju WhatsApp kami di 0812 122 9200. Karena ada Sonora Pagi masih sama Sony Wicaksono sampai pukul 10 nanti.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas kami sampaikan atau kami teruskan ya dari Pak Ade Krisna di flyover Tanjung Barat arah putaran Rancau Indah Condet masih kondusif, lancar, ramai lancar. Kemudian kami akan teruskan juga informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Pusat Komunikasi Tol Desari. Ada Mas Budi, silakan, bagaimana informasi lalu lintasnya?
2: Baik, terima kasih Mas Sony. Selamat pagi sahabat Sonora, kami informasikan lalu lintas terkini di ruas tol Depok Antasari. Dari arah Jakarta masuk tol Desari, keluar Andara lancar, keluar Brigif lancar, lalu keluar Wajat juga terpantau lancar. Kemudian kerukut arah Kukusan atau Margona terpantau masih lancar, dan keluar Sawangan terpantau masih lancar. Arah sebaliknya menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk Sawangan, arah Jakarta terpantau masih ramai lancar. Dari arah Kukusan atau Margona terpantau masih ramai lancar, masuk Rawajati arah Jakarta terpantau masih ramai lancar. Kemudian masuk Brigif arah Jakarta terpantau masih ramai lancar, dan masuk Andara arah Jakarta terpantau masih ramai lancar. Untuk arah keluar Antasari terpantau padat merayat, dan keluar Fatmawati terpantau masih lancar. Dan untuk arah tol Jor terpantau masih ramai lancar. Kami himbau kepada sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo e-tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Mas Budi dari Pusat Komunikasi Tol Desari. Kemudian juga ada Pak Heritan di pintu tol Halim arah Cawang. Saat ini lalu lintasnya padat merayap. Untuk Anda yang ingin melaporkan juga bagaimana lalu lintas pagi ini, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan ke Cawang arah Pancoran sudah padat. Dan atas diskresi kepolisian, rekayasa kontraflow di tol dalam kota masih belum dibuka karena ada perjalanan VVIP atau tamu negara. Berikutnya tol Sidiatmo atau tol bandara masih lancar dua arah, sementara tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai ke Bonjeruk. Dan hati-hati di Karawaci sampai kilometer 20 ada pekerjaan konstruksi, untuk arah sebaliknya arah Tangerang terpantau lancar. Berikutnya tol Jor W2 Selatan dari Pondok Ranji arah Simpang Ulu Jami tersendat. Tol Jagorawi arah Jakarta juga lalu lintas padat dari Cipayung kilometer 8 sampai dengan gerbang tol Cililitan. Untuk tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek juga terpantau padat dari Bekasi Timur sampai Cibitung kilometer 23 disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan. Dan terakhir, untuk lalu lintas di tol Layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, biasanya kalau liburan keluar kota, misalkan ya, kalau udah liburan ke Jogja terus pengen pulang lagi dari Jogja ke Jakarta, biasanya saya akan pilih yang pakai perjalanan darat biar bisa menikmati perjalanan. Udah gitu, kalau perjalanannya bisa nyaman, ya kan, armadanya juga mewah seperti Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak 2018, udah mengoperasikan 65 unit armada premium, bahkan mulai dari double decker sampai sleeper bus. Dan di HUT ke-8 ini ada yang istimewa nih, resmi membuka lounge perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage Elevating Journey. Juragan 99 Trans ini di launch perwakilan Yogyakarta ya, menghadirkan inovasi in-road entertainment. Jadi in-road entertainment ini adalah sebuah konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia, hasil kolaborasi dengan Karoseri Laksana, juga sasis Volvo B11R, dilengkapi dengan proyektor di kabin, personalized screen, live view journey, juga wifi. Dan pernah meraih rekor muri juga nih, sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper, juga penghargaan bus AK Premium Terfavorit Red Bus 2025. Jadi kalau Anda mau liburan atau mudik Jogja Jakarta, pilihnya perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan, apalagi kalau bukan Juragan 99 Trans Connecting Heritage Elevating Journey.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Informasi lalu lintas sahabat Sonora kami sampaikan untuk Jalan Jatinegara, Jatinegara Barat dari Kampung Melayu arah Kebon Pala di Jakarta Timur padat merayap. Kemudian Jalan Abdullah Syafi'i dari Perumpung arah Kasablanka juga terpantau padat. Hindari perempatan Jatiwaringin Kalimalang, persisnya adalah sebelum masuk tol Becakayu Jatiwaringin, karena saat ini lalu lintasnya padat. Padatnya cukup parah karena ada truk besar yang mengalami mogok. Dari Bekasi arah Jakarta, sebaiknya disarankan lewat tol Becakayu atau non-roda 4, bisa ambil arah Raden Inten. Sekali lagi, hindari perempatan Jatiwaringin Kalimalang sebelum masuk tol Becakayu Jatiwaringin karena macet parah. Karena ada truk besar yang mogok, jadi alternatifnya adalah lewat tol Becakayu atau non-roda 4 ambil arah Raden Inten kalau dari Bekasi mau menuju Jakarta. Berikutnya ada juga Lia Muspiroh kembali akan melaporkan lalu lintas di Jalan MH Tamrin. Silahkan.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari arah Duku Atas menuju Bundaran HI akan padat antrian lampu pengatur lalu lintas dari Bundaran HI mengarah Patung Kuda juga padat masing-masing menjelang lampu pengatur lalu lintas di perempatan Sarinya, perempatan Kebon Sirih, maupun juga menjelang Patung Kuda. Cuaca mendung, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Lia Muspero, ada juga Om Henry Budi Harja yang melaporkan juga kepadatan lalu lintas karena ada galian ya di sepanjang Matraman dan Salemba. Kemacetannya parah, jadinya waktu cukup terbuang. Terima kasih Om Henry, semoga diberikan kesabaran atas galian yang memang cukup banyak ya di akhir tahun ini. Sama juga dengan di Palmerah ya, di Palmerah, Jalan Palmerah Utara, mulai dari perempatan Sleepy sepanjang sampai dengan sebelum Pasar Palmerah juga saat ini banyak galian, baik itu galian fiber optik, galian trotoar, juga galian PDAM. Itu juga menyebabkan di jam sibuk juga menyebabkan kepadatan ya di Jalan Palmerah Utara yang mau menuju ke arah Rawa Belong. Untuk Anda juga yang ingin melaporkan juga lalu lintas pagi ini di Jakarta ataupun di sekitarnya, silakan Anda bisa sampaikan WhatsApp kami 0812 1229200. Masih di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya, sonora.id.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: You are listening to Sonora Pagi.
2: Yes, Sonora Pagi bersama Sonny Wicaksono. Sekarang kita buka dulu yuk harian Kompas yang sudah terbit untuk hari Kamis 1 Oktober 2026. Hari pertama di bulan ke-10 diawali dengan kabar yang baik sekali untuk Indonesia. Di headline ya, di halaman pertama, Kompas mengangkat kisah Desak Maderita Kusuma Dewi, seorang atlet panjat tebing Indonesia yang berhasil meraih medali emas di nomor speed putri di Asian Games 2026. Ini adalah emas keempat Indonesia di Asian Games kali ini. Dan menariknya, kalau Anda baca di ulasannya Kompas hari ini, di headline news, kemenangan Desak ini ditentukan dengan selisih waktu hanya 0,002 detik dengan wakil China yang ada di juara 2. Bayangkan, medali emas ditentukan hanya dengan selisih waktu 0,002 detik. Bahkan kalau Anda lihat videonya ya, wakil China tuh udah selebrasi duluan mengira dia yang menang, padahal ternyata yang menang adalah Desak. Setelah melalui rangkaian pertandingan yang ketat, Desak akhirnya mampu mengatasi tekanan dan memastikan emas untuk Indonesia, dan juga jadi salah satu pencapaian penting bagi Desak setelah sebelumnya meraih medali di berbagai kejuaraan internasional. Kemudian kalau kita beralih ke halaman 2 nih, sahabat sonora, di harian Kompas hari Kamis, di rubrik politik dan hukum, Kompas ini membahas wacana revisi undang-undang pemilu, khususnya mengenai ambang batas parlemen dan gagasan daerah pemilihan atau dapil nasional. Jadi dalam beberapa pemilu terakhir, memang angka parliamentary threshold ini terus berubah ya, dari 0% sampai 2,5% di tahun 2009, 3,5% di 2014, naik lagi jadi 4% di tahun 2019. Ini jadi perdebatan sekarang ya, titik tengahnya bagaimana. Kemudian di halaman 8, nah ini yang jadi bahasan kita pagi ini di topik Sonora Pagi adalah tentang influenza A, di mana Kompas juga turut mengangkat topik influenza di halaman 8 rubrik humaniora, di mana WHO atau Badan Kesehatan Dunia memperbarui rekomendasi komposisi vaksin influenza untuk musim 2027. Di Indonesia sendiri, Kemenkes mencatat positivity rate influenza mencapai 56% pada minggu ke-38 dengan H1N1 atau influenza tipe A ya, jadi virus yang paling dominan. Dan terakhir, ini yang bisa Anda baca juga dan saya rasa ini menarik ya, terakhir dari Metropolitan nih, halaman 12. Karena mulai 1 Januari 2027 tarif Transjakarta akan disesuaikan ya. Pemprov Jakarta menyebut penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat sekaligus meningkatnya biaya operasional juga perluasan layanan. Tapi pemerintah ini juga menyiapkan perluasan kelompok masyarakat yang dapat layanan gratis dari 15 jadi 21 golongan. Nah, ulasan-ulasan menarik ini bisa Anda lihat atau baca selengkapnya di harian Kompas yang sudah terbit. Anda bisa baca dengan beli secara fisiknya, atau kalau mau lebih simpel lagi, bisa sekarang tinggal langganan di aplikasi kompas.id. Nah, terus Anda langganan, bisa deh baca secara digital harian Kompasnya.
0: Yeah. Yeah. I know, yeah. News, traffic, and music. Sonora

Indonesia dengan kamu yang pertama di Sentral Pagi bersama Sony Wicaksono. Kalau Anda merasakan hidung tersumbat, tiba-tiba batuk, percayalah Anda bukan yang pertama kok. Karena udah banyak yang terkena influenza tipe A ini ya, yang sedang merebak. Virus influenza ini menyebarnya sangat cepat ya, sangat mudah melalui percikan droplet yang keluar saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. That's why penting banget untuk bisa menerapkan etika batuk bersin yang benar dengan menggunakan lengan bagian atas ya, bukan dengan telapak tangan, apalagi tidak menutup sama sekali. Kemudian penularan juga dapat terjadi ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, lalu menyentuh hidung, mulut, atau mata. Karena penularannya yang cepat sekali, influenza ini bisa menyerang siapa saja, terutama di musim pancaroba atau perubahan cuaca ya. Gejalanya ini umumnya adalah demam tinggi dan secara mendadak juga, kemudian tiba-tiba batuk, umumnya batuk kering dulu ya, walaupun akhirnya ada sebagian yang berubah jadi batuk berdahak, kemudian sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat. Pada sebagian besar orang sehat, gejalanya akan membaik dalam waktu sekitar 1 minggu dengan istirahat yang cukup dan perawatan mandiri, bahkan juga tidak ada gejala sama sekali. Tapi pada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, bisa menimbulkan komplikasi. Nah, makanya juga untuk yang kena influenza ini ya, apalagi yang tipe A, itu harus yang menerapkan yang namanya isolasi mandiri. Karena kalau di satu rumah ada anak-anak, bayi, atau lansia, itu bisa menyebabkan komplikasi kalau ada penyakit penyertanya, sahabat Sonora. Nah, kalau Anda nih, semenjak ada influenza marak lagi, apa yang protokol kesehatan yang sekarang Anda sedang rutinkan lagi nih? Nah, coba saya mau ke sahabat Sonora yang sudah kasih ininya, kasih pendapatnya. Ada Pak Albertus Mario. Yang paling praktis sih pakai masker ya, walaupun yang lainnya juga penting. Kalau Mbak Nita, aku baru aja sembuh dari herpes, kata dokter, dari virus lewat udara. Jadi sekarang kemana-mana harus pakai masker sama rajin cuci tangan. Wah, semoga sehat-sehat selalu Mbak Nita ya. Christina katanya selalu pakai masker sama bawa hand sanitizer juga. Kalau Aspan beda lagi nih. Aspan sekarang ini lagi sering banget minum vitamin sama obat flu kalau sakit. Gak percaya penyakit yang dibesar-besarkan para medis. Jadi antisipasi saja ya. Kemudian ada juga di sini Pak saya, kalau Pak saya selalu pakai masker sekarang kalau keluar rumah, sama plus minum vitamin juga. Benar, saya lupa sama vitaminnya ketinggalan ya. Kalau ada yang mau sharing-sharing juga, kira-kira apa protokol kesehatan yang sekarang lagi Anda rajin atau rutinkan lagi untuk dilakukan, silakan 0812 1229200.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan dua provinsi yang paling banyak kasus tuberkulosis atau TB adalah Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Menurut Dante, dua provinsi itu akan dijadikan salah satu lokasi percontohan penanggulangan TB. Kemenkes menjelaskan TB adalah penyakit menular, sehingga jika batuk di dalam transportasi publik seperti MRT, LRT, atau bis berisiko menularkan kepada penumpang lain. Karena itu terapi pencegahan TBC penting bagi penderita maupun keluarganya. Berita selanjutnya, Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Bangka menghentikan aktivitas 7 unit tambang inkonvensional biji timah tanpa izin di aliran Sungai Kampung Pasir, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kasat Polairut Polres Bangka, Ibtu Arya Tanjung, mengatakan petugas menemukan 7 unit mesin beserta peralatan tambang biji timah dan sejumlah pekerja di lokasi tersebut. Kegiatan penambangan di aliran Sungai Kampung Pasir berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar.
2: Sonora Update. Demikian Sonora Update.
3: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sahabat Sonora, kami akan meneruskan informasi dari kontributor Lalin Sonora, ada Pak Indra, yang akan melaporkan lalu lintas di Jalan Lingkar Luar Kembangan Utara. Silakan, Pak Indra, informasinya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Sonora. Saya Indra, kontributor Radio Sonora. Pagi ini menyampaikan situasi arus lalu lintas di Jalan Lingkar Luar Barat dari eksit tol Kembangan yang mengarah ke simpang Kembangan pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas. Berbelok kiri kami memasuki di Jalan Kembangan Raya. Dari simpang Kembangan yang mengarah ke kantor Wali Kota Jakarta Barat juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Sementara arah sebaliknya terpantau padat mendekati lampu pengatur lalu lintas. Cuaca berawan, demikian informasinya. Kita kembali ke rekan Sony di studio Sonora.
5: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Aktivitas virus influenza A nih ya, seiring dengan musim pancaroba sedang meningkat juga di Indonesia, dan anak-anak ini adalah termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama bayi dan balita. Kali ini bersama dokter spesialis anak, Dr. Rudy Hartono, SP Anak, kita akan membahasnya nih, seperti apa gejala influenza A pada anak, kemudian seberapa besar risikonya, serta kapan orang tua harus segera membawa anak mendapatkan pertolongan medis. Pagi ini kami sudah tersambung dengan Dr. Rudy. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Sony.
0: Yap, dokter, semoga sehat selalu ya. Dokter ya, Rudy, sebelum kita berbicara lebih jauh, saya ingin bertanya dulu, seberapa rentankah anak ini terkena influenza tipe A, dokter?
1: Ya, influenza yang tipe A ini memang sangat mudah menular, terutama ke balita ya, dan lansia di atas 65 tahun. Nah, ini biasanya penularan tuh di sekolah cepat sekali, dalam 3 hari itu.
0: Oke.
1: Dalam 3 hari pertama itu udah kena itu.
0: Baik. Seperti apa gejala awalnya, Dok, influenza A pada anak ini? Apa yang membedakan dengan batuk pilek biasa?
1: Gejalanya itu panas tinggi ya, bisa sering ya di atas 39, dikasih penurun panas, turun sebentar terus naik lagi. Batuk-batuk yang intensitasnya itu makin hari makin berat. Hidungnya meler, mampet. Anak yang lebih besar dia bisa ngeluh, oh ini pusing, sakit kepala, nyeri menelan, badan pegel-pegel, kadang disertai mual, muntah, nggak mau minum. Nah itu sering dirawat karena anak nggak mau minum.
0: Oke, yang paling sering atau paling umum dijumpai oleh dokter apa biasanya?
1: Ya, panas tinggi, batuk, pilek itu.
0: Oke, panas tinggi, batuk, pilek. Yang membedakan ya, dengan batuk pilek biasa apa, dok?
1: Batuk pilek biasa tuh panasnya nggak tinggi, dan kalau influenza itu biasanya tuh teman di sekolah itu banyak. Nah, kan kita mesti gali dulu.

0: dulu istilahnya tuh anamnesa ceritanya, mm-hmm. siapa aja yang kena, kira-kira ketularan dari siapa. Mm-hmm. Nah, seringkali di rumah itu menular satu dari satu orang ke orang yang lain.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay. Nah ketika anak sudah terjangkit influenza A ini dok, apa yang harus dilakukan di rumah supaya tidak menularkan?
0: Nah tentu seperti zaman COVID dulu ya, protokol kesehatan ya. Jadi semua orang pakai masker. Untuk anak di bawah 2 tahun ya kita nggak bisa pakai masker. Kalau anak di atas 2 tahun ya kita boleh coba pakai masker. Orang dewasa juga pakai masker supaya nggak ketularan. Nah ini anak-anak ya usahakan cairan yang cukup, karena saat panas selain butuh cairan yang lebih banyak, anak itu malas minum. Jadi usahakan cairan yang cukup. Lalu sebisa mungkin kalau memang ada beberapa orang yang gejala yang sama, kita harus curiga nih. Semakin cepat kita mengetahui, misalnya kita swab ya hidungnya, lalu, oh ini influenza A. Ya, semakin cepat kita ketahui dan semakin cepat kita kasih obat, ya, oseltamivir, maka penyembuhannya akan lebih cepat, sehingga penularan ke orang lain juga akan berkurang.
1: Oke, dok, Kemenkes menyebut kalau influenza pada kelompok rentan ini kan bisa berkembang menjadi kondisi yang berat. Pada anak, terutama bayi dan balita, apa yang perlu diwaspadai oleh orang tua, dok, komplikasinya?
0: Nah, ini pertanyaan yang penting ya, terutama untuk anak di bawah 2 tahun atau lansia di atas 65 tahun. Yeah. Nah, itu tanda-tanda bahaya ya, red flag yang harus diperhatikan. Kalau disertai muntah-muntah sehingga anak nggak mau minum, atau orang lansia nggak mau minum, nah itu resiko dehidrasi lebih tinggi lagi. Okay. Lalu sakit kepala hebat, kadang sampai kejang. Nah untuk yang mempunyai komorbid misalnya asma, asmanya kumat, sesak, nah itu nggak bagus. Dan juga yang mempunyai komorbid yang lain, penyakit jantung atau anak yang lebih besar atau lansia, diabetes, nah itu lebih hati-hati, terutama kalau batuknya intensitasnya makin berat, takutnya ke pneumonia. Itu sering terjadi, pneumonia.
1: Oke, baik. Dok, kita bicara mungkin lebih sedikit lebih umum ya, tidak hanya anak. Dengan merebaknya virus influenza ini, sebenarnya perlu dilakukan vaksin influenza nggak sih, dok? Atau cukup menerapkan gaya hidup sehat saja sebenarnya?
0: Nah, tentu nggak ada satu jurus ya, semua ya. Jadi, buat anak, buat orang yang lagi batuk pilek, entah itu selesma atau yang lebih berat influenza, itu baiknya pakai masker dan kalau memang memungkinkan ya istirahat di rumah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, misalnya dia harus sekolah atau lagi ujian, pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, ya masih pakai masker. Dan tentu maskernya yang bagus ya, N95 minimal kalau bisa itu. Ya, seperti zaman COVID dulu. Nah lalu pola hidup sehat, nutrisi yang bagus, cukup istirahat. Ya kalau kita lagi sehat-sehat begini, ya olahraga sesuai kemampuan ya. Lalu imunisasi, nah itu penting ya, vaksin influenza setahun sekali. Ya, mungkin kita masih terkena, tapi nggak berat-berat amat.
1: Seberapa efektifkah vaksin influenza ini, atau benefit apa yang bisa kita dapat, dok, ketika vaksin influenza ini kita dapat?
0: Ya, itu sangat penting sekali ya, dalam hal mengurangi tingkat keparahan dan juga mengurangi resiko sakit ya. Kalau kita sakit ya, anggota keluarga kita juga ya bisa kena. Dan ini saya mau highlight ini ya, saat ini kan obat oseltamivir itu susah didapat. Nah jadi kalau memang tidak bisa dapat ya, kita nggak usah khawatir yang berlebihan ya, boleh khawatir tapi jangan berlebihan. Nah usahakan tadi ya, asupan cairan yang cukup, kalau bisa makan, istirahat, dan mengenali tanda-tanda bahaya ya yang tadi saya sebut, mual, muntah, sakit kepala, kejang, nah itu harus diperhatikan, atau sesak. Nah ini kan virus dengan daya tahan tubuh kita yang bagus, maka sebagian besar itu akan sembuh.
1: Yep.
0: Jadi usahakan meningkatkan daya tahan tubuh kita lebih bagus lagi.
1: Oke. Okay. Terakhir, dok, sebagai bentuk penegasan, boleh ditegaskan sekali lagi 3 hal yang paling penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh orang tua ya untuk mencegah penularan influenza A di, baik itu di rumah ataupun juga di sekolah.
0: Ya, penting itu untuk jaga kondisi, cukup tidur, nutrisi yang bagus, olahraga sesuai kemampuan agar imunitas kita bagus. Kedua, kalau kita memang ada gejala batuk, pilek, ya kita pakai masker. Yang terakhir, kalau pas kita lagi sehat begini, imunisasi rutin influenza setahun sekali.
1: Baik, Dr. Rudi Hartono, SP Anak, dokter spesialis anak, terima kasih sudah berbincang dan memberikan kesempatan kepada Radio Sonora. Sehat selalu, dokter ya, sukses selalu.
0: Terima kasih, Sony, sehat selalu.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan ke Cawang sampai Pancoran padat menjelang Semanggi juga. Lalu lintas padat arah sebaliknya Grogol sampai dengan Slipi juga terpantau padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Karang Tengah sampai dengan Kebon Jeruk. Dan harap berhati-hati, ada pekerjaan konstruksi di Karawaci sampai kilometer 20 plus 100. Atau arah sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta juga padat di gerbang tol Cililitan, arah sebaliknya arah Bogor lancar. Tol Jor E dari Kampung Rambutan ke Cikunir padat di Ceger, imbas dari perbaikan jalan di kilometer 36. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek juga padat dari Bekasi Timur sampai dengan Cibitung kilometer 23.800 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Dan terakhir, untuk lalu lintas di tol layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kembali ada Pak Indra, kali ini akan melaporkan lalu lintas di sekitaran Cengkareng. Seperti apa pantauannya Pak Indra?
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Sahabat Sonora, dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 1 dari gerbang tol Kembangan Utara yang mengarah ke exit tol Pantai Indah Kapuk masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar, begitu pula arah sebaliknya. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta, masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: yang di-cover oleh Kylie Minogue di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Kita baca yuk sekarang pendapat-pendapat atau komentar-komentar dari sahabat Sonora tentang protokol kesehatan yang sekarang ini lagi coba untuk rutin dilakukan lagi nih semenjak influenza tipe A merebak kembali. Karena ini udah mulai masuk musim pancaroba nih sahabat Sonora, udah mulai transisi perubahan antara kemarau menuju musim hujan. Kira-kira apa aja sih protokol yang sedang Anda lakukan atau sedang Anda rutinkan lagi nih? Sekarang ada Ibu Nenty ya. Ibu Nenty katanya pilihan A dan B itu selalu pakai masker kalau keluar dan selalu bawa hand sanitizer ya. Plus kalau Ibu Nenty adalah minum vitamin C sama bikin jamu sendiri. Ini baru lagi nih, bikin jamu sendiri. Ini ada tradisionalnya Ibu Nenty ya. Kemudian ada juga Ibu Riza, kalau ada anggota keluarga yang kena influenza di rumah itu wajib pakai masker apalagi keluar rumah. Terus etika batuk bersin, rajin mencuci tangan sampai siku kecuali pakai lengan panjang. Kalau bersentuhan dengan tanah tetap pakai masker, pakai sarung tangan, enggak usah cipika-cipiki. Nah, itu dia. Bener ya, apalagi influenza tipe A ini kan rentan terkena ke balita atau anak-anak. Biasanya kalau ketemu sama balita kan apa sih? Cipika gemes ya, suka cipika-cipiki, suka nempelin ke pipinya. Nah itu jangan ya sahabat Nora ya. Untuk menjaga daya tahan tubuh, Ibu Riza juga rajin konsumsi vitamin C, rajin minum seduhan jeruk lemon, serai geprek, irisan jahe, juga rajin makan buah sesuai kantong. Lengkap banget ya. Ada juga Mbak Ferni, selalu pakai masker saat keluar, sama kayak Ibu Nur juga ya. Pak Erwin, pakai masker selalu. 5 bulan lalu guru anakku nanya, kenapa anaknya pakai masker terus-terusan? Sekarang kejawab akhirnya. Harusnya ditambahin dengan berjemur. Oh iya benar, lupa juga ini ya berjemur ya. Cuma Bekasi sekarang lagi dingin-dingin ya. Iya kah Pak Erwin? Katanya habis diguyur hujan ya. Ada Patricia, Ibu Patricia Suryanti, katanya jangan, kalau beliau jangan jajan sembarangan dan bawa alat makan sendiri. Ini juga menarik ya. Kalau Ibu Aminah di Cibitung, makan kencur buat jaga imun Mas Sony. Ini juga menarik insight-nya ya. Kemudian ada juga Mbak Becky. Nah kalau Mbak Becky, apa nih protokol yang sedang rutin dilakukan?
1: Mas Sony, kalau penyakit seperti yang dibicarakan gini, kita harus tutup hidung, itu kudu ya, kemana aja. Terus ada pencuci tangan, cairan, kalau kita tangan kotor apa, dicuci. Terus makanan juga kita lihat, pertemanan juga kita lihat, seperti itu. Makanan juga kita lihat, jangan terlalu sering makan goreng-gorengan. Makan jus itu, minum jus itu perlu, sayur juga perlu, semuanya dijaga gitu. Vitamin juga kudu, nah ke dokter juga perlu dilihat. Badan kita kudu dijaga, itu sih sebenarnya ya. Kadang kita berteman, kadang aku mikir beda ini darah juga kadang bisa kadang enggak sih ya. Tapi kadang kita, badan kita sehat walaupun teman kita flu. Puji Tuhan sih kita gak kena, seperti itu ya, saya pernah ngalamin. Tapi kadang-kadang kalau badan kitanya gak kuat, orang flu, batuk, kena juga kita. Ya kita tetap harus jaga badan kita lah. Setuju. Seperti itu aja sih ya, Mas Sony, sampai nanti.
0: Setuju Mbak Becky, kalau badan kita kuat, imun kita bagus, kita menjaga. Kalau toh ketemu sama teman, kalau kita jaga gitu ya, jaga jarak, pakai masker, imunnya kuat, mudah-mudahan kebal ya. Walaupun kita juga ingat ya, harus pakai masker supaya apa? Karena yang namanya virus itu kan kita mungkin tidak memunculkan gejala ya. Siapa tahu kita bawa virus terus gak ada gejala, terus kita menularkan. Nah itu yang bahaya juga. Jadi harus tetap pakai masker, protokol kesehatan dijaga banget.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Wah, Jakarta kalau jam segini masih padat-padatnya ya. Kalau naik mobil atau naik bis kota. Tapi beda cerita kalau naik bisnya tuh misalkan pas lagi liburan ya. Dari Jogja ke Jakarta, ih seneng deh. Apalagi kalau naik bisnya itu nyaman, udah gitu mewah lagi fasilitasnya. Udah gak bisa berpaling ke yang lain deh ya. Soalnya saya baru tahu kalau Juragan 99 Trans ya, bagian dari J99 Corp yang udah berdiri sejak 2018, yang sudah mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker sampai sleeper bus, sekarang nih di HUT ke-8 ya, udah resmi buka lounge perwakilan Yogyakarta. Trayek pertamanya nih Yogyakarta-Jakarta dengan tema lelaku istimewa, tagline-nya Connecting Heritage Elevating Journey. Bayangin, mereka menghadirkan inovasi in-road entertainment. Jadi ada konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia. Ini adalah hasil kolaborasi dengan Karoseri Laksana dan sasis Volvo B11R ya. Dilengkapi dengan proyektor di kabin, kemudian dilengkapi juga sama personalized screen, live view journey, dan tentunya wifi gak ketinggalan dong ya. Dan Juragan 99 ini juga pernah meraih rekor MURI sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper dan penghargaan bus AKA premium terfavorit Red Bus di tahun 2025 tuh. Jadi makanya saya tuh selalu pilih Juragan 99 Trans sahabat, kalau udah liburannya jauh gitu, apalagi sekarang udah ada trayek baru ya, Yogyakarta-Jakarta. Jadi kalau mau mudik atau liburan Yogyakarta, ya udah pilihnya perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Apalagi kalau bukan Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.

0: Kembali lagi di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Dan sekarang kami akan putarkan, teruskan informasi lalu lintas di Tol Jor S. Pagi ini akan diinformasikan oleh petugas komunikasi Tol Jor S, ada rekan Arif. Silakan, rekan Arif.
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Jor S. Dari Taman Mini menuju Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari Lenteng Agung menuju Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca eksternal Tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
0: Terima kasih rekan Arif atas informasinya. Untuk Anda juga yang masih di jalan, ingin berbagi juga lalu lintas seperti apa, silakan 0812-122-9200. Itu adalah WhatsApp kami. Untuk Anda sampaikan pantauan lalu lintas terkini, saya masih akan ada sampai sejam ke depan, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Sonora Pagi.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, pakar hukum tata negara Mahfud MD mendorong pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh pegawai lembaga pemasyarakatan menyusul temuan dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Mahfud bahkan mengusulkan pergantian personel jika ditemukan persoalan serius dan berulang. Mahfud menilai evaluasi juga perlu menyasar pejabat di jenjang lebih tinggi yang memiliki kewenangan mengawasi lapas. Beralih ke berita luar negeri, China terus memperluas jaringan kereta api berkecepatan tinggi atau HSR. 4 jalur baru sepanjang 1.142 km mulai beroperasi 28 September lalu. Keempat jalur tersebar di wilayah utara, timur laut, barat laut, dan tengah China dengan kecepatan maksimum 250 hingga 350 km per jam. Ekspansi ini memperkuat posisi China sebagai pemilik jaringan kereta cepat terbesar di dunia yang kini menembus 50 ribu km.
2: Demikian Sonora Update.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm90.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta saat ini serius untuk menangani kabel semrawut dan menargetkan rampung pengerjaannya dalam 5 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora Lia Muspiro. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta sangat serius menangani kabel semrawut. Menurutnya, saat ini kabel komunikasi sudah menjadi prioritas untuk segera diturunkan. Ada beberapa ruas jalan yang sudah ditargetkan segera selesai seperti di Jalan Matraman, Jatinegara.
3: Ruas yang sudah menjadi target untuk segera diselesaikan diantaranya adalah Jakarta Selatan, Supomo, dan lainnya. Jakarta Pusat, Keramat Raya, Bungur Besar Raya, Jakarta Timur di Panjaitan, Pemuda Lanjutan Oto Iskandar Dinata, Matraman, Jatinegara Timur, dan sebagainya. Sedangkan yang melalui operator utilitas diantaranya akan melakukan relokasi untuk target yang sudah ada, kurang lebih 46.000 meter atau 46 kilo, dan plus 38 kilo.
2: Ya sahabat, selanjutnya lebih lanjut Pramono kembali menegaskan pembersihan kabel itu ditangani serius oleh Pemprov Jakarta. Pramono menargetkan waktu 5 tahun kepada Bina Marga untuk merampungkan penanganan kabel tersebut. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Anda sedang mendengarkan lagu NSYNC dengan Girlfriend di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Harus bersabar-sabar kalau sudah masuk akhir tahun nih ya. Di Jakarta sudah semakin banyak proyek galian sahabat, terutama di daerah sekitaran Palmerah, terutama Rawabelong nih ya, yang sering dikeluhkan oleh warga belakangan ini. Proyek galian saluran air dan peninggian trotoar di Jalan Rawabelong Palmerah diperkirakan akan berlangsung selama berbulan-bulan. Pengerjaan yang memakan hampir setengah badan jalan itu mulai dikeluhkan oleh warga lantaran memicu kepadatan lalu lintas sampai mengganggu aktivitas pedagang. Jadi bahkan ada satu pedagang yang sampai menghentikan sementara jualannya di sekitaran lokasi karena khawatir akan debu dari proyek bisa mengotori makanan yang dijualnya juga. Pekerjaan petinggian trotoar di Jalan Rawabelong sendiri dijadwalkan akan berlangsung sampai 2 Desember mendatang, sahabat Sonora. Kalau menurut Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Umum Sudin Bina Marga Jakarta Barat Budi Cahyowardoyo, pengerjaan trotoar ini punya panjang sekitar 870 meter dan tidak hanya peninggian trotoar saja sebenarnya, tapi juga mencakup perbaikan saluran air yang dilakukan bersamaan dengan pembenahan infrastruktur jalan. Dan tidak hanya di Rawabelong dekat Pasar Bunga juga ya, tapi proyek galian pengerjaan saluran juga sedang dilakukan di Jalan Kemanggisan Raya, juga Jalan Palmerah Utara, sahabat Sonora, dan diperkirakan rampung selama 105 hari. Itu kira-kira sampai bulan Desember mendatang.

0: kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, kita ajak Anda menuju kota Apel Malang, di mana hari ini perusahaan otobus Juragan 99 Trans kembali membuka rute baru Yogyakarta-Jakarta dengan menghadirkan inovasi road entertainment. Laporan disampaikan tim Radio Kalimaya Baskara Malang.
2: Sahabat Sonora, perjalanan Yogyakarta menuju Jakarta kini hadir dengan pengalaman yang semakin istimewa. Pada 9 September 2026, bertepatan dengan perayaan HUT ke-8, Juragan 99 Trans resmi membuka launch perwakilan Yogyakarta, sekaligus menghadirkan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta, mengusung tema lelaku istimewa dengan tagline Connecting Heritage Elevating Journey. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Juragan 99 Trans dalam menghadirkan perjalanan yang tidak hanya menghubungkan satu kota dengan kota lainnya, tetapi juga menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan berkesan. Terlebih, di tahun ini Juragan 99 Trans juga menghadirkan inovasi in-road entertainment yang membawa pengalaman layaknya bioskop ke dalam perjalanan bus. Lalu seperti apa informasi menariknya? Sekarang Diva sudah bersama dengan Bapak Suluk selaku direktur dari Juragan 99 Trans.
3: Apa sih yang menjadi pembeda dari armada-armada yang lainnya? Keunggulannya apa?
4: Baik, kami ada beberapa keunggulan ya sebenarnya. Yang pertama itu armada terbaru kami kita namakan ada yang namanya G99 Front View. Jadi penumpang itu biasanya selalu berebut duduk depan. Nah, sehingga yang belakang itu nggak dapat. Pingin apa sih? Pingin view. Nah, sekarang dengan G99 Front View itu seluruh penumpang duduk di cabin manapun itu bisa langsung nonton lihat depan. Karena di layar TV entertainment di setiap cabin itu sudah disediakan front view yang bisa real time lihat depan. Yang pertama, jadi itu benar-benar menjawab penumpang yang berutut untuk duduk di depan. Sedangkan kursi depan itu cuma dua, gitu. Yang kedua, kenyamanan. Kenapa kenyamanan? Jadi kita namakan yang namanya kursi sleeper dengan cabin 170. Jadi sehingga orang dengan tinggi badan kurang lebih 180 itu masih bisa selonjoran. Nah, maka dari itu kenapa kok sleeper dan private class di Juragan 99 itu nggak lebih dari 20 seat per unit gitu. Nah, berikutnya terbaru lagi itu kita punya yang namanya stabling. Apa sih stabling? Jadi kita pastikan seluruh akses internet di setiap entertainment cabin itu lancar tanpa buffering. Karena speed di setiap cabin itu sudah kita atur sedemikian rupa sehingga tidak saling memakan kanan kirinya. Nah, itu kita benar-benar pikirkan karena supaya perjalanan lebih dari 10 jam ini begitu nyaman.
3: Bapak tadi terkait dengan sleeper, apa Pak yang membedakan dengan sleeper lainnya dan fasilitas-fasilitas plus apa yang bisa didapatkan?
4: Jadi sebenarnya gini, orang untuk transportasi itu sebenarnya butuh jaminan. Yang pertama pengen cepatnya HP gitu ya. Apa yang berbeda di Juragan 99? Kami itu punya rute yang namanya Direct Express. Direct Express itu adalah yang membedakan dengan yang lain. Kita hanya tidak lebih dari 3 titik penjemputan dan 3 titik dropping. Sebenarnya bukan karena ngebutnya bisa cepat nyampe itu, karena memang titiknya kita hanya point to point. Nah, itu yang mungkin tidak banyak PO bus yang lain melakukan itu karena biasanya titik mereka banyak sekali. Yang kedua adalah terkait kenyamanan di dalam cabin sendiri. Karena di event kami itu sudah full facility dan juga sangat privacy. Sampai kita sudah sediakan tombol do not disturb. Itu harapannya apabila penumpang itu tidak ingin diganggu, misalkan lagi berhenti di rumah makan, dia tinggal aktifkan aja do not disturb sehingga kru tahu bahwa okay, mau istirahat, mau tidur. Sampai sedetail itu kita pikirkan untuk di unit kita. Dan yang paling ultimate lagi hanya di Juragan 99 Trans yang seluruh unitnya itu dilengkapi dengan toilet Eco Life atau yang bisa, mohon maaf, untuk PAP.
3: Oke, Bapak, ini kan sudah banyak rute begitu ya, banyak rute. Kemudian juga boleh disitu nggak sih Pak rute-rute terbaru karakteristiknya nih tanpa merinci ini rutenya mana-mana yang kedepannya mau di launching.
4: Oke, okay, jadi dalam waktu dekat mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu lagi kita akan meluncing rute yang salah satu destinasinya itu adalah destinasi apa ya, bisa dibilang kota hujan.
3: Oke, yeah. Pak, terakhir Pak, orang itu kan pasti mencari kenyamanan, keamanan gitu. Betul. Pak, yang bisa dipastikan dari J99 bahwa naik bus J99 itu pasti aman, pasti nyaman, karena safety-nya kencang banget di sini. Apa nih Pak, protokol seperti apa yang diterapkan di sini untuk?
4: Jadi yang pertama kita ada 3S, yaitu siap orang, siap unit, siap sistem. Gitu. Setiap orang, setiap driver, setiap co-driver sebelum keberangkatan itu harus menjalani pemeriksaan fit to work yang mereka langsung oleh tenaga medis untuk memastikan yang bersangkutan itu siap atau enggak hari ini untuk mengendalikannya. Ya, apakah dia sedang dalam pengaruh minum obat, misalkan obat batuk kan bikin ngantuk dan sebagainya. Apakah tekanan darahnya lagi tinggi dan sebagainya. Itu semua diperiksa sebelum keberangkatan untuk siap orang. Siap unit, kita ada yang namanya quality control harian, di mana ada departemen independen yang memastikan bahwa unit ini sebenarnya layak atau enggak untuk jalan di hari ini. Gitu. Siap sistem juga begitu. Jadi setiap unit itu mau keluar dari garasi, itu semua harus lolos prasyarat yang sudah melalui sistem. Kalau dia di sistem online-nya dia tidak lolos, itu tidak akan bisa keluar. Seperti itu. Jadi itu untuk menjamin aman, nyaman, dan berkesan. Seperti itu.
3: Baik Bapak, untuk menggait minat Gen Z sendiri bagaimana? Karena sekarang kan Gen Z ini jadi salah satu orang yang menggerakkan roda perekonomian, terutama naik bis. Karena kan Gen Z-Gen Z itu banyak yang gerak naik pesawat aja kalau cuma rutenya misalnya ke Jogja mungkin atau rute Jakarta.
4: Ya. Jadi memang di bis Juragan 99 Trans ini kita nggak hanya menyediakan alat transportasi berpindah kota, jadi tapi experience-nya benar-benar kita pikirkan. Contoh, pada saat pertama kali naik bus kami dan langsung naik ke dalam cabin, itu untuk layar entertainment pada saat dinyalakan, dihidupkan, itu sudah langsung sambutannya selamat datang kepada siapa, sebut namanya di travel ini, itu semua sudah connect. Nah, kebanyakan itu langsung menjadi bahan konten itu Mbak, kalau saya lihat gitu. Nah, hal seperti itu. Yang kedua adalah memang beberapa driver kami, beberapa kru kami itu memang ya suka juga untuk konten, suka juga untuk apa ya, untuk menceritakan perjalanan mereka, dan malah mereka bisa jadi kayak akrab gitu ya sama dekat-dekat dengan kru-kru kita gitu. Dan memang di setiap ruang tunggu atau lounge Juragan 99 Trans kita bikin sedemikian rupa untuk lokasinya itu didesain yang instagramable. Ya harapannya ya di setiap titik bisa selfie gitu.
3: Sahabat Sonora, berbagai inovasi yang dihadirkan Juragan 99 Trans menunjukkan bahwa perkembangan transportasi tidak hanya tentang menambah armada dan juga memperluas rute, tetapi juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan juga berkesan. Melalui berbagai langkah dan inovasi yang terus dihadirkan Juragan 99 Trans, terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat akan perjalanan yang modern, nyaman, dan berkualitas. Nantikan berbagai informasi dan kabar menarik lainnya hanya di News Highlight.
0: Demikian Jeputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, peringati Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 hingga mengunjungi sumur Lubang Buaya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Sonora Olivia Itran. Silakan.
2: Baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sumur Lubang Buaya di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Jakarta untuk mengenang pahlawan revolusi usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang berlangsung hari ini. Berdasarkan pantauan yang kami lakukan, Presiden Prabowo mengunjungi lokasi tersebut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin. Presiden Prabowo kemudian berhenti dan berdoa di dekat sumur yang menjadi lokasi ditemukannya jenazah 7 pahlawan revolusi dalam rangkaian peristiwa 30 September 1965. Usai mengunjungi sumur tersebut, Presiden Prabowo menuju area tenda undangan dan bersalaman dengan sejumlah tamu termasuk perwakilan negara sahabat. Kepala negara juga menyempatkan diri berdialog dan bersalaman dengan para siswa yang hadir dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Presiden dan rombongan kemudian bergerak menuju Museum Kesaktian Pancasila di kompleks yang sama untuk melihat koleksi yang berkaitan dengan peristiwa 1965 lalu. Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, di mana upacara tersebut mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Upacara turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta perwakilan negara sahabat. Hari Kesaktian Pancasila memang diperingati sahabat Sonora setiap 1 Oktober, dan peringatan tersebut berkaitan dengan rangkaian peristiwa politik dan kekerasan pada akhir September hingga awal Oktober tahun 1965, termasuk penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Olivia Itran. Masih dalam rangkaian Hari Kesaktian Pancasila, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menjadi rumah bagi siapa saja dan merawat keberagaman berdasarkan Pancasila. Informasi selengkapnya akan dilaporkan kini oleh reporter Sonora Lia Muspiro. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pagi ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung memaknainya dengan Jakarta yang menjadi rumah bagi siapa saja dan merawat keberagaman berdasarkan Pancasila.
4: Pancasila seperti kita ketahui bersama adalah menjadi ideologi pemersatu bangsa. Dan bagi Jakarta, Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapapun. Sehingga dengan demikian, seperti kita ketahui bersama, Jakarta adalah miniatur Indonesia. Jakarta terbuka bagi siapa saja, dan Jakarta juga tentunya merawat dan menjaga keberagaman ini berdasarkan Pancasila.
3: Ya sahabat Sonora, dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinuddin mengatakan semangat kesaktian Pancasila memperkokoh persatuan keberagaman di Jakarta untuk juga menyongsong 5 abad Jakarta. Semangat kesaktian Pancasila harus menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat DKI Jakarta. Demikian Lia Muspiro melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sahabat Sonora, masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi, Craig David with Insomnia. Sekarang mumpung masih awal Oktober, yuk kita sama-sama bangun harapan selama mulai dari bulan Oktober, kurang-kurangin insomnianya. Tidurnya lebih dirapihkan lagi pola tidurnya, sahabat Sonora. Tapi kalau pagi ini kita coba update dulu untuk IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia. Pada pembukaan perdagangan pagi ini dibuka melemah 8,25 poin atau 0,14% ke posisi 6062,89. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun sebanyak 2,09 poin atau 0,35% ke posisi 599,09. Adapun untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi ini dibuka melemah 21 poin atau 0,12% menjadi Rp17.915 per dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level Rp17.894 per dolar Amerika Serikat. Wah, sudah hampir pukul 10. Berarti saatnya saya harus pamit dulu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah berbagi komentar mengenai protokol kesehatan yang sekarang ini lagi mulai dirutinkan lagi semenjak influenza sedang merebak lagi, sahabat Sonora ya. Tadi sudah saya ini juga unggah juga di Instagram story-nya Sonora FM 92. Banyak yang berkomentar ternyata udah mulai rajin lagi selalu pakai masker kalau keluar. Sama nih, tadi di WhatsApp juga cukup banyak ya sahabat Sonora yang mayoritas ini ya, yang berkomentar sudah mulai rajin untuk bawa masker lagi ke luar ruangan. Kemudian tadi ada Kak Maya ya, kalau protokol buat diri sendiri aja sih istirahat yang cukup, makan sehat tepat waktu, hindari stres, utamakan bahagia karena happy bisa meningkatkan imun tubuh sama sedia vitamin dan suplemen yang cocok. Imun tubuh pokoknya harus diperkuat nih. Kalau kata Mas Fian, protokol kesehatan yang mulai diterapkan selalu pakai masker juga. Sama intinya jaga-jaga kesehatan, jangan lupa imun tubuhnya diperkuat karena apapun protokolnya kalau imun tubuhnya lemah akan jadi sama saja. Sama-sama. Semoga selalu diberikan kesehatan kita semua. Kalau gitu Sonny Wicaksono pamit. Have a nice day everyone. Selain ini akan ada Sonora Hits yang akan menemani Anda di pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang, hanya di Sonora Hits.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits. Terus dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik, sahabat Sonora, kita ajak Anda menuju gedung DPR RI di mana Komisi 3 DPR RI langsung menyetujui Komisaris Jenderal Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto. DPR langsung menyetujui setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan selama 10 menit. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Lili Stio dari gedung DPR MPR.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Komisi 3 DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut ditetapkan setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar Komisi 3 pada hari ini.
4: Kami tadi sudah berkonsultasi dengan para kapoksi, lalu juga mendapat persetujuan dari Ketua MKD dan pimpinan DPR bahwa kita langsung saja, apakah secara aklamasi disetujui? Setujui? Ya, terima kasih. Dengan telah selesainya menyampaikan persetujuan secara aklamasi, maka selesai acara hari ini, kita langsung ke paripurna. Terima kasih. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat Sonora, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang memimpin fit and proper test melanjutkan, atas persetujuan ini Komisi 3 akan segera bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto menjadi calon Kapolri. Adapun Prabowo telah mengirimkan surat presiden atau surpres berisi penghentian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kapolri. Habibur Rahman mengatakan pihaknya mendapat surpres tersebut pagi tadi dan Komisi 3 langsung melakukan fit and proper test terhadap Suyudi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Komisi 3 DPR RI secara aklamasi menyetujui Komisaris Jenderal Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lili Stio melaporkan dari gedung DPR Senayan. Terima kasih, selamat kembali bertugas.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Komisi 3 DPR RI menyetujui Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam keputusan hasil uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen Jakarta hari ini. Laporan selengkapnya akan dilaporkan reporter Sonora. Lili, silakan laporan Anda.
4: Baik, sahabat saudara, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kepercayaan yang diberikan kepadanya yang mengajukan dirinya untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri. Ucapan terima kasih pun ia sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPR atas fit and proper test dan juga persetujuan sehingga ia menjadi calon Kapolri. Tidak lupa, Suyudi pun mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak lainnya yang turut mendukung dirinya.
5: Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga kepada pimpinan DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI yang alhamdulillah pada pagi hari ini kami telah melaksanakan kegiatan fit and proper test di Komisi 3 DPR RI dan telah diterima secara aklamasi untuk menjadi Kapolri. Kemudian setelah itu dilaksanakan kegiatan sidang paripurna yang dipimpin oleh Ibu Ketua DPR RI dan juga disampaikan dengan hasil aklamasi menyetujui untuk kami menjadi Kapolri. Dan yang rencananya nanti akan dilantik oleh Bapak Presiden. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada seluruh insan Bayangkara, dimanapun berada, atas dukungannya selama ini. Dan semoga kita semua dapat bergandengan tangan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan juga kami titip kepada rekan-rekan pers untuk kita bisa berkolaborasi, bersinergi dalam memberikan berita kepada masyarakat dengan baik, dengan jernih. Dan kami juga siap untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan semua. Sekali lagi kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga apa yang menjadi amanah nantinya dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya.
4: Sementara itu, sahabat saudara, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Komjen Suyudi Aryo Seto akan dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada siang hari ini. Puan mengatakan dirinya akan menandatangani hasil penetapan DPR tersebut sebagai Ketua DPR. Setelah itu, surat tersebut akan dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto siang hari ini juga. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
3: Terima kasih Lili. Sahabat Sonora, Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang mengajukan dirinya menjadi calon Kapolri dan menyampaikan terima kasih juga kepada DPR yang telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan dan menetapkan dirinya menjadi calon Kapolri. Berita lainnya, sahabat Sonora, penerbangan Fly Dubai FZ1073 dari Dubai, Uni Emirat Arab menuju Tel Aviv, Israel berubah mencekam setelah kopilot diduga menikam kapten pilot di dalam kokpit kemarin. Pesawat kemudian kehilangan ketinggian secara drastis sebelum penumpang dan awak pesawat masuk ke dalam kokpit, melumpuhkan kopilot dan mengambil alih situasi. Pesawat Boeing 737 MAX 8 yang membawa 174 orang itu akhirnya dialihkan ke Tabuk, Arab Saudi. Pesawat mendarat darurat di Bandara Internasional Pangeran Sultan bin Abdul Aziz dengan selamat pukul 9.45 kemarin pagi waktu Arab Saudi.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

MKM kembali hadir siang hari ini, sahabat Sonora. Kita akan bersama-sama sampai pukul 14 nanti. Saya Yudi Samadi akan memutarkan permintaan lagu-lagu favorit Anda. Lagu pertama langsung saya akan jadikan sebagai opening song, opening track di MKM siang hari ini. Lagu dari Alan Walker featuring Putri Aryani, Who I Am, ya, dari permintaan lagunya dari Liliani Lukito, Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Alan Walker featuring Putri Aryani, sahabat Sonora, Who I Am, lagu pembuka kita siang hari ini. Ibu Sri di Petojo, Jakarta Pusat ya. Minta lagu Your Body is a Wonderland dari John Mayer. Salamnya untuk sahabat-sahabat Sonora dan buat kru yang bertugas juga, selamat bertugas siang hari ini. Langsung kita putarkan lagunya, masih di AMKM Anda meminta kami memutar bersama saya Yudi Samadi.

Yuni. Kalau ada slot, minta tolong diputerin lagu Teh Hijau dari Tulus. Lagu ini saya persembahkan buat rekan-rekan Ibu Nur, Ibu

hijau, sahabat Sonora, yang versi diskonya itu viral di media sosial sebagai lagu latar dari berbagai macam banyak konten, bahkan ada tarian khususnya juga ya. Kita lanjut lagi di AMKM siang hari ini, Anda meminta kami memutar. Selamat siang untuk Pak Fain Mujuk. Apa kabar Pak Fain? Lagunya siang hari ini Dealova dari Once, katanya ingin diputarkan sambil menemani menikmati makan siang. Oke, selamat makan siang kalau gitu Pak Fain. Ada Mas Ivan Destio di Jakarta Utara ya. Lagunya ya memang lagunya sudah relate dengan situasi saat ini, Wake Me Up When September Ends. Dan sekarang sudah masuk Oktober malah ya. Dari Green Day, membuka bulan Oktober, September yang baru saja berlalu memang bukan bulan terbaik, tapi harapan saya semoga sisa bulan di tahun ini akan jadi salah satu yang terbaik untuk kita semua. Amin, yang kenceng ya. Semoga kita semua sehat dan semoga gembira terus. Wake Me Up With When September Ends dari Green Day.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Sonora FM.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jakarta akan menggandeng developer untuk penataan kawasan Blok M Jakarta Selatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lia Musfiroh berikut ini.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta melalui MRT Jakarta akan menggandeng pengembang untuk penataan kawasan Blok M Hub. Pramono mengatakan groundbreaking penataan kawasan Blok M akan segera dilakukan.
3: Pemerintah DKI Jakarta melalui MRT akan melakukan kerjasama dengan salah satu developer besar. Dan kemarin desainnya sudah disampaikan dalam rapat dan saya sebagai gubernur telah memberikan persetujuan. Mudah-mudahan apakah dalam minggu ini atau minggu depan kita akan mulai groundbreaking untuk itu. Dengan demikian, Blok M itu akan menjadi kawasan yang lebih teratur, terstruktur, terencana.
2: Ya sahabat Sonora, Pramono mengatakan dengan penataan tersebut harapannya kawasan Blok M lebih teratur dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih laporan Anda. Pemprov Jakarta akan menggandeng developer untuk penataan kawasan Blok M Jakarta Selatan.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Oke, kita lanjut kembali AMKM. Anda meminta kami memutar siang hari ini. Masih bersama saya Yudi Samadi, sahabat Sonora. Di siang hari ini ada permintaan lagu yang datang dari Pak Nicholas Dewa Saputra. Nicholas Dewa Putra katanya ya. Mau ucap salamnya untuk istri tercinta di rumah. Sehat selalu, keep smile and sabar, jaga kesehatan. Terima kasih Pak Nicholas, ditunggu lagunya. Kemudian juga selamat siang untuk Pak Widodo yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Silakan Pak Widodo, mau dengerin lagu apa siang hari ini?
4: AMKM, selamat siang Mas Yudi. Dari Pak Widodo Sibarani di Pontianak. Siang hari ini saya request lagu dari Fadi, judulnya Begitu Indah. Lagu ini saya persembahkan buat anak-anak kos di rumah saya yang hari ini di wisuda, khususnya buat Michael Aldi, Sarjana Ekonomi, dan Jane Costa, Sarjana Ekonomi.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya, update info tol di beberapa ruas tol kita akan sampaikan di siang hari ini. Tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Semanggi padat, sebaliknya arah Cawang ramai lancar. Kemudian tol bandara atau tol Sediatmo, dua arahnya juga terpantau lancar. Beralih ke tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta tersendat di Kebon Jeruk sampai dengan Tomang. Hati-hati di Karawaci kilometer sampai kilometer 20-100. Ini juga padat imbas pekerjaan konstruksi. Sebaliknya arah Tangerang terpantau lancar. Ruas tol Jagorawi yang ke arah Jakarta terpantau lancar. Sebaliknya arah Bogor tersendat di Gunung Putri sampai kilometer 23-200 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jor E dari Kampung Rambutan ke Cikunir padat di Ceger imbas dari perbaikan jalan di kilometer 36-300. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan Cibitung kilometer 23-800. Karena ada pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Anda yang melintas di tol Layang MBZ pada siang hari ini, informasinya dilaporkan lancar untuk kedua arahnya. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Ayo, siapa sekarang kita yang akan kita hubungi karena akan kita kasih langsung ucapan ulang tahun. Tapi sebelumnya ini ada juga kawannya, sahabatnya, atau entah siapanya nih yang akan mengucapkan kepada sosok yang berulang tahun. Kita sudah terhubung dengan Kakak Zahratun Nisa. Halo, selamat siang Kakak, apa kabar?
3: Selamat siang, alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik, panggilannya siapa sih? Zahra, Nisa, atau Atun?
3: Nisa.
1: Oh Nisa, iya. Kakak Nisa di mana Kakak Nisa?
3: Saya tinggal di Medan.
1: Di Medan? Wow, horas mejuah-juah ahoy Medan. Si mana cuaca Medan siang hari ini, panas seperti Jakarta atau gimana Kak Anissa?
3: Alhamdulillah hari ini cuacanya mendung, tidak terlalu panas.
1: Mendung tidak terlalu panas, meskipun tidak berarti akan turun hujan ya Kak Anissa ya. Kak Anissa mau mengucapkan ulang tahun kepada siapa, dan ini siapanya Kak Anissa? Kakaknya kah, adiknya, atau siapanya?
3: Saya akan mengucapkan ke Rahmadani Syafitri. Dia ini adalah teman dekat saya.
1: Teman dekat, sudah berapa lama menjadi teman dekat?
3: Kurang lebih 5 tahun.
1: 5 tahun, oke. Kita akan coba langsung hubungi. Ini panggilannya Rahmat, Dani, Syah, atau Fitri?
3: Rahmat.
1: Rahmat. Oh, laki-laki atau, laki atau perempuan sini? Rahmat, Dani, Syah, Fitri.
3: Ya. Rahmat itu perempuan.
1: Oh, Rahmat, Dani, Syah, Fitri, baik. Kita akan coba hubungi coba Rahmat. Rahma, Rahma. Halo, Kakak Rahma.
4: Halo.
1: Kakak. Halo. Apa kabar Kak Rahma?
4: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Kak Rahma ada di mana sekarang? Di kantor, di rumah, atau di mana lokasinya?
4: Lagi di rumah.
1: Di rumah, katanya. Oh, Kakak Rahma katanya hari ini, ini saya dapat bocoran, berulang tahun katanya. Selamat ulang tahun kalau gitu buat Kakak Rahma.
4: Iya, terima kasih.
1: Kakak Rahma tahu dari mana ini yang menghubungi Kakak Rahma siang hari ini?
4: Dari mana tadi?
1: Mana tadi? Ya sudah. Kita dari Radio Sonora Jakarta, Kakak Rahma. Kakak Rahma di kotanya di mana? Tinggal di mana?
4: Di Medan.
1: Di Medan. Oke, Kakak Rahma, dari Radio Sonora Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kakak Rahma. Kalau boleh tahu, ini ulang tahun yang keberapa, Kak?
4: Ke-18.
1: Wah, 18 tahun. Baik. Selain kita dari studio juga ada nih sahabatnya dari Kakak Rahma yang akan mengucapkan langsung untuk Kak Rahma. Coba langsung saja, Kak.
3: Iya, Rahma, selamat ulang tahun. Semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan apapun segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
4: Amin. Terima kasih.
1: Siapa ini Kak Rahma yang ngasih ucapan? Kenal gak dengan suaranya?
4: Kenal dong.
1: Kenal banget.
4: Nisa, Zahra.
1: Zahra, Nisa apa Zahra? Sudah berapa lama berteman? kalian berdua
4: dari
1: ini?
4: Dari kelas 8 SMP.
1: Kelas 8 SMP, berarti udah lama banget ya. Oke, iya. Sehat-sehat buat kalian berdua, Kakak Nisa dan Kakak Rahma. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Kakak Rahma. Semoga hari ini diberikan kebahagiaan dan selanjutnya juga semakin sukses, semakin bahagia bersama orang-orang terkasih ya. Amin ya. Dan kita ada apresiasi nih Kak Rahma, untuk Kak Rahma yang ulang tahun hari ini adalah uang digital Rp250.000. Nanti akan ada tim yang menghubungi ya. Terima kasih Kak Rahma, Kak Zahra, Kak Nisa.
3: Iya, terima kasih kembali.
1: Terima kasih, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan yang pasti kita juga mau ingetin Kak Rahma atau siapapun yang berulang tahun, atau sebetulnya bukan hanya yang berulang tahun sih, bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis. Ini CKG ini penting sekali supaya kita bisa mengetahui sejauh mana kita sehat ya. Screening juga apakah ada kelainan atau tidak gitu, sehingga kita bisa langsung follow up. Jadi setelah hasil cek kesehatan gratisnya keluar, kita langsung follow up untuk dilakukan tindakan lanjutan supaya kita bisa terhindar dari yang lebih parah atau bisa sembuh gitu ya. Semakin dini terdeteksi akan semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Karena kesehatan adalah investasi terbaik, manfaatkan program cek kesehatan gratis untuk menjaga diri dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. CKG ini sekali lagi gratis, tinggal datang saja ke puskesmas terdekat, bawa KTP dan bilang langsung ke petugasnya, "Saya mau ikut CKG free, gratis ya." Cek kesehatan gratis dari Pemerintah Republik Indonesia.
2: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, kita akan update kembali satu informasi. Kali ini kita akan menuju ke Kompleks Parlemen DPR Senayan Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, setelah melalui proses di DPR, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menurut rencana akan dilantik siang ini di Istana sebagai Kapolri yang baru. Hal tersebut disampaikan Puan usai memimpin rapat paripurna DPR pada siang hari ini. Selengkapnya rekan Lili, silakan.
2: Sahabat Sonora, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto akan dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto siang hari ini. Puan mengatakan selama tidak ada hal yang dipermasalahkan dan telah sesuai dengan mekanisme, maka pelantikan bisa saja langsung dilakukan oleh pemerintah.
3: Paripurna selesai menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Dr. Randes Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri, dan selanjutnya dalam rapat paripurna juga sudah menyetujui Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Proses ini sendiri sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme setelah kami menerima supres dari Presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme yang ada di DPR, juga melalui mekanisme yang ada di Komisi 3 melalui fit and proper, dan insya Allah hari ini rencananya Presiden akan segera melantik calon Kapolri yang tadi sudah ditetapkan oleh DPR sehingga tidak ada kekosongan terkait dengan Kapolri.
2: Sahabat Sonora, dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menyampaikan ia akan melakukan prioritas penindakan tegas terhadap kejahatan namun tetap humanis terhadap masyarakat. Ia menambahkan beberapa hal yang akan menjadi fokusnya adalah masalah narkotika, premanisme dan pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran, dan juga debt collector. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lili untuk informasi Anda. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, setelah melalui proses di DPR, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menurut rencana akan dilantik siang ini di Istana oleh Presiden sebagai Kapolri yang baru. Hal tersebut disampaikan Puan usai memimpin rapat paripurna DPR siang ini.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Dari A1, Sam All Brand New untuk Ibu Lena. Ini saya putarkan di Tangerang ya. Salamnya untuk sahabat-sahabat Sonora semua. Salam kompak juga untuk pendengar setia dan warga MKM. Lalu juga ada Mbak Heli. Apa kabar Mbak Heli? Sudah lama ya, saya baru ketemu lagi nih Mbak Heli. Mau ngucapin birthday, happy birthday untuk adik-adik kembarku Cici dan Aci ke 30 plus plus plus. Plusnya berapa nih? Semoga sehat selalu, makin kaya raya, sukses dalam kehidupanmu, bahagia dimanapun kalian berada. Lagunya dari Club Project dengan Tambah Usia ya. Ditunggu Mbak Heli yang ada di Tangerang, sudah disiapkan nih lagunya siang hari ini. Tapi ada juga ini sahabat kita dari Pontianak tadi, Pak Sunu. Selamat siang Pak Sunu, mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
1: Saya Sunu dari Pontianak, ingin minta lagu atau ingin diputarkan lagu dari MLTR. Lagunya terserah dari Mas Penyiar. Informasi dari Pontianak, cuaca sudah, asap sudah tidak ada lagi dan cenderung hampir setiap siang atau hampir setiap hari hujan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Calon Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto mengusung tema polisi bersama masyarakat sebagai doktrin kepemimpinannya apabila mendapat amanah memimpin Polri. Suyudi mengatakan doktrin tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat sebagai orientasi tugas kepolisian. Sidang paripurna DPR pagi tadi langsung menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung persetujuan pengangkatan tersebut. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan polisi Prancis telah menahan lebih dari 600 orang di tengah aksi protes pelajar. Nunes mengatakan gerakan protes semakin meluas dan menjadi semakin keras, terutama terhadap polisi dan institusi pemerintah. Pelajar sekolah menengah di Prancis melakukan aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal belajar yang terlalu padat, kekurangan guru, serta berbagai persoalan lain di sektor pendidikan.
0: Demikian Sonora Update.
1: Ya, kita lanjutkan kembali AMKM di siang hari ini. Anda meminta kami memutar satu jam yang kedua. Sekarang kita masuki sahabat Sonora. Ada Ferni, selamat siang kakak Ferni yang ada di Cibubur. Satu lagu dari Meghan Trainor dengan Better When I'm Dancing sudah kita siapkan. Lagu ini katanya untuk siapa nih? Oh, untuk jangan lupa makan siang katanya, untuk kru yang bertugas siang hari ini. Lalu juga dari Cibubur kita kemana nih? Ada sahabat kita tadi yang sudah ikutan request juga, ada Bu Oriza ya di Bekasi. Lagunya apa ini? Lagunya Spontan Tanpa Uhuy. Lagunya buat semua sahabat Sonora. Cuaca Rawalumbu siang hari ini terpantau cerah katanya. Baik, nanti kita akan putarkan lagu-lagunya di AMKM siang hari ini sahabat Sonora. Pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.

0: deh.
1: Ini Dead Bill spontan tanpa uhuy ya. Di AMKM siang hari ini, selamat siang Pak Ferdi. Pak Ferdi atau Mas Ferdi di Bentaro ya. Lagunya Hasrat Cinta dari Lala Karmela. Lagu ini untuk semua sahabat Sonora, salam kenal saja. Kemudian juga dari Bandung tadi ada Kakak Becky Natalia. Selamat siang Kak Becky. Siang hari ini juga sudah mengirimkan permintaan lagunya di AMKM.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Dari Lala Carmela, Hasrat Cinta sudah kita simak. Sahabat Sonora, kita juga langsung akan putarkan. Tidak usah berpanjang-panjang kata lagi, ada 11 Januari dari Gigi untuk Kakak Maya ya. Lagi menemani makan siang dengan apa ini menunya. Saya cuma dapat kiriman fotonya aja nih. Sudah disiapkan lagunya dari Gigi, 11 Januari. Kemudian juga ada Kak Rose dari Ciputat ya. Lagunya apa nih Kak Rose? Kita akan langsung putarkan. Kak Rose sudah kirim voice note-nya. Silakan Kak Rose.
1: Siang Mas Yudi, mau request lagunya Training Season dari Dua Lipa, boleh gak sih? Aku gak ngomong banyak-banyak, takut di-cut sama Mas Yudi. Salamnya buat

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, keberadaan CCTV di lapas dan rutan menjadi sorotan tajam. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengakui tidak memiliki anggaran pengadaan perangkat teknologi seperti CCTV di tahun 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari reporter kami berikut ini. Riko Marbun, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan menjadi sorotan pasca kasus Lapas Cibinong. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mas Hudi mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam memperkuat sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan, khususnya melalui pemasangan kamera CCTV. Ia mengatakan Dijen Pemasyarakatan memiliki keinginan untuk memasang CCTV dan membangun Central Command Center untuk memperkuat pengawasan di seluruh lapas dan juga rutan. Namun untuk tahun anggaran 2026, belum tersedia anggaran yang memadai untuk merealisasikan rencana tersebut.
3: Kita punya wacana, keinginan kita sangat besar, ingin semuanya bahwa peralatan elektronik yang ada di lapas dan rutan. Namun sampai tahun ini, secara jujur kami bukan mengeles, bukan tahun 2026 memang anggaran tidak ada, kita mau rencanakan, mau kita pasang semuanya.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Mas Hudi mengatakan keterbatasan anggaran juga membuat sejumlah kepala lapas dan rutan berupaya memasang CCTV dengan menggunakan sumber daya pribadi. Ia juga menegaskan Central Command Center yang ada untuk tahun 2026 secara jujur diakui tidak ada anggaran yang besar dan hal ini menjadikan hambatan dari rencana tersebut. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, keberadaan CCTV di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, lapas dan rutan menjadi sorotan tajam. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengakui tidak memiliki anggaran pengadaan perangkat teknologi seperti CCTV di tahun 2026.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Kita lanjut kembali, Anda meminta kami memutar AMKM siang hari ini. Selamat siang untuk Niko, Mas Niko yang ada di mana nih, Jakarta kalau nggak salah ya. Lagunya dari Adrian Khalif dan Rizky Febian, titip salam buat karyawan yang sedang makan siang atau sedang menunaikan ibadah dan juga kru Sonora. Selamat bertugas ya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila siang hari ini ya. Ada juga Zizi di Bekasi yang juga ikut partisipasi di AMKM siang ini.
4: Mas Yudi, selamat siang. Mau request lagu dari Westlife judulnya Ali Malabon You buat semuanya. Terus Mas Yudi, ucapannya selamat bertugas. Cuaca di Bekasi cerah, tapi mendung sih. Sesuai dengan perintah,

0: informasi jalan tol.
1: Untuk tol dalam kota, pada siang hari ini lalu lintas dari Pancoran ke Semanggi tersendat, sebaliknya arah Cawang tersendat di Slipi dan di Semanggi. Tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, tol Jakarta-Tangerang ramai lancar juga di kedua arahnya. Namun hati-hati sahabat Sonora yang melintasi Karawaci, kilometer 20-100, ini terpantau padat imbas pekerjaan konstruksi. Bergeser ke tol Jagorawi arah Jakarta lancar, sebaliknya arah Bogor tersendat di Gunung Putri sampai dengan kilometer 23-200 imbas dari perbaikan jalan. Tol Jor E dari Kampung Rambutan ke Cikunir padat di Ceger imbas dari perbaikan jalan di kilometer 36-300. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan Cibitung kilometer 23-800. Ada pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya arah Jakarta lancar. Untuk tol Layang MBZ, siang hari ini lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic on Music. Selamat siang, sahabat-sahabat tadi yang berbagi info, Pak Tobing ya, simpang susun Cawang menuju ke tol dalam kota Jagorawi maupun menuju tol Wiyoto Wiono lancar. Cuacanya pada siang hari ini terpantau berawan. Pak Adi Krisna, selamat siang Pak Sito. Jalan Margonda dari simpang UI Depok arah pertigaan traffic light Jalan Juanda ramai lancar, hanya tersendat di depan Margo City, arah sebaliknya juga ramai lancar. Cuacanya mendung tipis ya. Kemudian terima kasih tadi update-update dari beberapa sahabat ya. Ada permintaan lagu yang akan saya putarkan langsung nih siang hari ini. Mbak Diah dari Senen, Jakarta Pusat ya. Kita simak permintaan lagu dari Mbak Diah. Silakan Mbak Diah.
1: Selamat siang Mas Yudi, apa kabar? Semoga Mas Yudi sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa makan siang. Aku Diah dari Bungur Senen, ingin request lagu Seperti Yang Kau Minta dari Krisye untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.
2: News, traffic and music, Sonora FM.
3: Terus bersama kami di AMKM Siang.
4: Ya, satu lagu permintaan dari Ibu Nur yang ada di Pekalongan, dari Celine Dion dengan Power of Love, kita akan putarkan di AMKM sampai pukul 14 nanti. Stay tune terus ya, di Anda meminta kami memutar.

Berikutnya lagu dari Snoop Dogg. Ini untuk memenuhi permintaan yang datang dari Terius Octavario di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan Boss Life, masih di AMKM.

0: terbaik. Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, menjelang pelantikan calon Kapolri, Komjen Polisi Suyudi Aryo Setyo baru saja tiba di Istana Merdeka siang hari ini. Kita akan simak laporan dari reporter kami langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Olive, silakan.
2: Baik, Sahabat Sonora, dapat kami informasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komjen Suyudi Aryo Setyo menjadi Kapolri yang baru, di mana pelantikan dijadwalkan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta siang hari ini. Dan hal tersebut juga telah dikonfirmasi atau kami konfirmasi melalui pesan singkat bahwa Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyebutkan proses pelantikan sedang dipersiapkan. Sementara itu, Sahabat Sonora, seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui Komjen Suyudi Aryo Setyo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, di mana persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung tadi pagi di DPR. Dan rapat paripurna pengambilan keputusan Komjen Suyudi Aryo Setyo menjadi Kapolri digelar di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Persetujuan Komjen Suyudi Aryo Setyo Kapolri sebagai Kapolri ini diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi 3 DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi 3 menyetujui Komjen Suyudi Aryo Setyo menjadi Kapolri. Setelah itu, Puan mengambil alih rapat paripurna, menanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir apakah fit and proper test yang dilakukan Komisi 3 dapat disetujui, lalu dijawab secara serentak setuju. Sehingga siang hari ini, Sahabat Sonora, pantauan langsung yang kami lakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, baru saja ini calon Kapolri atau yang akan segera dilantik, Komjen Suyudi Aryo Setyo, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk akan segera dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami masih menunggu kapan waktu pelantikan, namun dipastikan Komjen Suyudi Aryo Setyo telah tiba di Istana Kepresidenan. Begitu juga Kapolri yang saat ini masih menjabat, Listio Sigit pun baru saja tiba, tidak lama atau berselang setelah hadirnya Komjen Suyudi Aryo Setyo. Sementara yang dapat kami informasikan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Ya, Olive, terima kasih. Kita sudah simak pantauan langsung menjelang pelantikan calon Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryo Setyo yang siang tadi, yang baru saja tiba di Istana sesuai dengan pantauan yang tadi sudah disampaikan. Kita nanti akan nantikan juga prosesi pelantikan Kapolri yang baru langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
0: Demikian liputan Sonora.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Presiden Prabowo Subianto akan memperluas insentif PPh ditanggung pemerintah atau PPh 21 DTP pada tahun 2027 mendatang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas di Istana Negara kemarin. Insentif akan menyasar sekitar 7,5 juta pekerja. Jika sebelumnya hanya untuk pekerja bergaji hingga 10 juta rupiah di sektor tertentu, tahun depan diperluas ke seluruh sektor dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah. Pentagon menggandeng tiga figur dari dunia teknologi dan politik Amerika Serikat, Elon Musk, Palmer Luckey, pendiri Andrew Institute, serta mantan ketua DPR Amerika Serikat, Newt Gingrich, untuk memimpin Project Meridian. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, mengumumkan kajian 120 hari dalam pidato State of the Force of the Virginia kemarin. Project Meridian akan memetakan kebutuhan militer Amerika untuk perang beberapa dekade mendatang, mulai dari kecerdasan buatan, sistem otonom, robotika, hingga peperangan bawah tanah dan ruang cislunar antara bumi dan bulan.
2: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Sona Indonesia di Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai. Putri Duyung Sirena, dongeng dari Guam. Menurut cerita, Sirena adalah seorang gadis cantik yang sangat senang berenang di sungai. Sampai-sampai Sirena sering dimarahi ibunya karena menghabiskan waktu berjam-jam untuk berenang di sungai. Ibunya berharap Sirena mau meluangkan waktunya untuk membantu pekerjaan rumah.
3: Sirena, kamu sudah besar. Jangan banyak bermain-main. Bantulah ibu menyelesaikan pekerjaan rumah,
2: kata ibu kepada Sirena. Namun Sirena tidak peduli. Sirena selalu saja menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain di sungai bersama teman-temannya. Pada suatu hari, persediaan arang di rumah habis. Ibu meminta Sirena untuk membeli arang di pasar. Dengan terpaksa, Sirena pergi ke pasar untuk membeli arang. Kebetulan untuk menuju ke pasar, jalan yang ia lalui harus melewati sungai. Saat itu teman-temannya tengah asyik bermain di sungai. Mereka memanggil-manggil Sirena dan mengajaknya bermain.
4: Aduh, bagaimana ya? Aku harus membeli arang ke pasar. Kalau tidak, hari ini kami tak bisa makan,
2: jawab Sirena.
5: Sebentar saja, Sirena. Ibumu masaknya kan masih nanti. Ayolah main sebentar saja,
2: bujuk teman-temannya Sirena. Karena tidak tahan godaan dari teman-temannya, akhirnya Sirena menceburkan dirinya ke sungai. Ia bermain sepuas-puasnya di sungai bersama teman-temannya. Tanpa sadar, hari sudah siang. Ia pun lupa dengan tugasnya membeli arang. Di rumah, ibu Sirena menunggu anaknya itu dengan perasaan kesal.
3: Duh, kemana saja si Sirena ini? Sudah aku tunggu dari tadi belum datang juga. Jangan-jangan dia bermain lagi di sungai bersama teman-temannya,
2: ucap ibu Sirena dengan nada agak tinggi. Ibunya juga membatin dengan perasaan marah.
6: Baiklah kalau begitu. Jika dia memang senang berenang di sungai, maka sebaiknya dia selamanya berada di sungai.
2: Kutukan ibu Sirena ternyata terjadi. Sirena yang tengah main di sungai terkejut karena kedua kakinya perlahan berubah menjadi sirip ikan. Ia langsung pergi menyusuri sungai menuju lautan, meninggalkan teman-temannya. Sejak saat itu, Sirena hidup menjadi seorang putri duyung yang tidak pernah kembali lagi. Pesan moral dari dongeng kali ini, patuhilah perintah orang tua dan bantulah mereka. Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.
7: Liputan Sonora.
8: Baik sahabat Sonora, kita kembali ke gedung DPR Senayan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamuddin meminta Kapolri yang baru, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Stio.
9: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan Kapolri yang baru Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebaiknya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Kapolri sebelumnya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sultan Bachtiar pun meminta Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto untuk menjaga kepercayaan yang masyarakat berikan kepada Polri selama ini.
10: Ya, di mana ada hal-hal yang mungkin selama ini menjadi masukan dan aspirasi publik, ya tentu Kapolri yang baru yang akan melengkapinya. Jadi trust, kemudian kepercayaan dan dukungan publik itu menjadi sangat penting di era seperti sekarang.
9: Ketua DPD pun mengatakan Kapolri yang baru merupakan seorang yang low profile dan memiliki rekam jejak yang jelas. Sultan pun berharap Suyudi Aryo Seto dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Polri bisa lebih baik dan terus meningkat. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
7: Demikian liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: ingin.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas ulang kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Pesona Indonesia.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Sona Indonesia di Sonora FM.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus memperkuat deteksi dini penyakit melalui screening tuberkulosis atau TB. Berbasis Active Case Finding, terintegrasi dengan cek kesehatan gratis di Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Probolinggo, Wilayah Kerja Pacit Paiton, Jawa Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Dr. Nina Kartika menjelaskan, kegiatan screening terintegrasi menjadi bagian upaya mendekatkan layanan kesehatan sekaligus memperkuat penemuan dini berbagai penyakit di tengah masyarakat. Kasus influenza A sedang meningkat di Indonesia. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat tidak melakukan pembelian panik obat antivirus oseltamivir. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizga Andalusia mengatakan, oseltamivir bukan obat yang bisa dikonsumsi semua orang atau diminum sebagai langkah antisipasi tanpa penilaian medis. Imbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya perhatian terhadap influenza A serta laporan sulitnya memperoleh oseltamivir di sejumlah rumah sakit.
0: Demikian Sonora Update.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Ngopi sore, ngobrol penuh inspirasi di sore hari. Kami sore seperti biasa kita hadir dengan menghadirkan sosok-sosok istimewa. Dan hari ini 1 Oktober 2026 ya. Besok tanggal 2 Januari kita peringati sebagai hari batik. Jadi kita mau ngajak semua sahabat-sahabat Sonora, jangan lupa besok batik. Jadi hari ini siapkan batik terbaiknya untuk kita kenakan besok ya. Ini adalah peringatan yang spesial, momentum, karena beberapa tahun silam batik diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO PBB, dan tentu ini harus kita syukuri dengan cara terus melestarikan dan juga mengenakan batik sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang kita bersyukur batik itu dikenakan di mana-mana, sambil kerja, sambil sekolah, sambil kuliah, sambil hangout ya, sudah di mana-mana. Tapi untuk lebih detailnya membahas tentang perbatikan ini, sahabat Sonora, saya sudah kedatangan tamu istimewa yang lama menggeluti batik, spesifiknya adalah batik Betawi. Saya juga baru tahu ternyata ada batik Betawi yang berkembang, dan beliau melestarikan dan mengembangkannya, kemudian memperkenalkannya kepada khalayak. Dan hari ini juga dalam rangka untuk mengenalkan kepada kita semua tentang batik, karena kalau kita bicara batik sebetulnya bukan hanya motif, melainkan cerminan identitas, ada sejarah di situ, ada filosofi di situ, dan ada kreativitas masyarakat Indonesia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, ya, tidak hanya sebagai sebuah simbol, tapi juga beradaptasi menjadi bagian dari lifestyle, menjadi gaya hidup kita. Kita sudah bersama dengan Ibu Aryani Tina Sitio, pengrajin dan pengusaha batik, artisi batik Indonesia. Bu Tina, apa kabar?
2: Alhamdulillah, selamat sore sahabat Sonora. Selamat sore Mas Yudi.
1: Pastinya dengan baju batik ya Bu ya?
2: Oh iya.
1: Warna merah pula.
2: Menyala.
1: Menyala gitu ya. Ini saya terima kasih sekali Ibu hadir pada sore hari ini di Studio Sonora dan memberikan inspirasi soal dunia batik. Tapi menurut Bu Tina sendiri, apa sebetulnya yang membuat batik ini tetap diminati, tetap relevan di tengah perkembangan zaman yang terjadi saat ini, Bu?
2: Iya, sebenarnya batik itu kalau kita perhatikan dia eksis udah ratusan tahun ya di Indonesia, dari zaman kerajaan. Kalau hasil penelitian itu dari 1500 dia mulai ada, dan saya terus terang mempelajari kenapa dia bisa bertahan gitu kan. Ternyata setelah saya mulai menggeluti itu tuh, batik itu banyak doa leluhurnya.
1: Doa leluhur?
2: Iya, batik itu pembentuk karakter. Ya, jadi dari teknik membatik, kita itu batik itu kalau sahabat Sonora bisa memperhatikan, membedakan cara yang paling mudah antara batik asli dengan batik tidak asli adalah tembus atau tidaknya. Saya pakai ini nih, ikat pinggang batik. Ini jadi dia depan belakang sama.
1: Oke.
2: Batik itu kan seni merintang warna menggunakan lilin panas. Jika tidak menggunakan lilin panas, maka itu bukan batik. Jadi kalau kapan ada kesempatan untuk mencoba untuk membatik, Pas Yudi mungkin akan saya ajarinnya, dia harus tembus depan sama belakang. Jadi kenapa tembus? Itu adalah filosofinya, manusia itu harus sama di depan dan di belakang. Apa yang ada dalam hatinya, pikirannya, lakunya, ucapannya, itu harus sama. Batik itu seperti itu, membentuk karakter.
1: Kejujuran.
2: Makanya mungkin pada zaman dahulu itu digunakan oleh pembesar-pembesar, orang-orang kerajaan. Raja itu menggunakan motif tertentu, dia memegang amanah, dia memegang janjinya. Ada momen-momen untuk kenaikan, misalnya menjadi raja, dia menggunakan batik motif apa. Itu spesifik,
1: betul.
2: Karena itu doanya, Mas. Gitu. Jadi dia bukan sekedar dibuat, tapi sejak awal dia sudah ada doanya. Manusia harus tembus atas, bawah,
1: ketika
2: dan keluarnya.
1: Mengenakan batik, harapannya itu bisa dijiwai, karena orang di belakang dan di dalam harus sama gitu.
2: Iya, begitu.
1: Jujur harus, amanah harus.
2: Kalau printing, sekarang ini banyak sekali tekstil motif printing, dia hanya bagian depannya aja. Coba Mas Yudi perhatikan.
1: Ini batik yang saya kenakan.
2: Itu tekstil bermotif batik.
1: Okay,
2: ya. Jadi depannya mungkin dia berwarna, tapi di dalamnya dia ada warna putihnya. tidak sama, tidak tembus. Iya.
1: Karena printing tadi.
2: Betul.
1: Ya. Tapi kalau berbatik yang di titik-titik itu memang tembus. Iya, sampai.
2: Tembus. Sekecil apapun dia tembus. Mm-hmm. Gitu. Itu jadi kenapa? Itu doa-doanya itu yang membuat pembentuk manusia diturunkan secara temurun, turun-temurun dari dia nikah, dia melahirkan.
1: Siklus hidup manusia ya, ya Bu ya, sampai.
2: Dan itu yang dihargai oleh UNESCO.
1: Oh.
2: 2 Oktober 2009. Itu kita tangible dan intangible ya. Yes. Jadi karena itu jadi kehidupan kita. Mm. Batik ada dalam kehidupan kita. Mm. Batik hidup dalam perilaku orang Indonesia. Mm-hmm. Begitu.
1: Ini menarik ya. Saya baru tahu ternyata ini insight yang thank you ya. Terima kasih Bu Tina sudah
2: dengan senang hati.
1: Ada filosofi di balik itu ternyata.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita bicara relevansi,
2: ya.
1: Sekarang kan banyak memang printing ada,
2: mm-mm,
1: cap pun ada.
2: Mm-mm.
1: Tidak semuanya ditulis manual seperti filosofi tadi titik-titik. Mm-mm. Apa yang kemudian membuat batik ini dapat bisa kemudian mempertahankan identitas tanpa kehilangan daya tarik bagi anak-anak muda sekarang, buat bahkan mungkin sampai kehidupan seterusnya.
2: Gini. Ketika mempelajari suatu hal yang dipakai untuk sehari-hari, ada batik. Batik yang kami akui adalah batik cap, batik tulis, batik cap dan tulis kombinasi.
1: Baik.
2: Batik tulis biasanya harganya lebih tinggi. Dia memiliki nilai spesifik, ada kelasnya. Yang memakai batik tulis adalah orang-orang dengan kemampuan untuk membeli batik tulis.
1: Yeah.
2: Itu suatu.

0: be aware loh Mas, dia mereka aku pakai merek ini nih, kayak kita dia pakai gak usah jauh-jauh kayak Tumblr.
1: Iya, iya.
0: Tumblr itu kan ada kelasnya.
1: Betul, betul.
0: Terus ketika mereka mulai terbuka kesadaran untuk oh, ini budaya aku loh. Ada batik berkelas. Kenapa dia pakai batik itu? Kenapa ini? Itu akhirnya mereka mempelajari, oh, aku harus pakai yang asli. Aku harus pakai yang ini, dan mereka memiliki kebanggaan sendiri. Dan saya senang sekali ketika ada acara komunitas memperhatikan anak-anak itu menggunakan anak-anak saya sudah tua jadi bilangnya anak-anak ya, anak-anak remaja itu menggunakan batik-batik yang asli, dan itu lebih keren. Saya pikir mereka memahami nilainya, walaupun mungkin okay, catch up grade-nya aku di kelas yang batik asli atau aku pakai batik aslinya nih, batik cap, tapi aku asli gitu loh. Keaslian itu yang mereka lebih kejar. Ya, saya awalnya juga gitu sih. Pertama beli printing juga gitu kan. Terus oh ternyata yang ini harganya lebih ini. Oh ini ini. Ketika kita bisa mencapai harga tertentu, pride kita kan ada gitu. Punya style sendiri, ada kelasnya sendiri, dan ketika tahu harganya kita memakainya juga menempatkan kan. Kita tidak pakai sembarangan. Akhirnya oh sayang loh ini 2 juta 4 juta gitu kan. Aku gak akan pakai ini di tempat yang tidak layak. Dan dengan sendirinya mereka akan menjaga lakunya juga kan. Gak mungkin mereka pakai batik tulis yang harganya 6 juta terus berperilaku grosor-grosor gitu kan. Enggak gitu. Tapi kalau untuk yang senang-senang kan sekarang nih motifnya tuh makin banyak, dan kebetulan teman-teman pengrajin alhamdulillahnya memahami itu, mereka membuat desain-desain motif yang disukai oleh anak muda, dan kayak warna itu kan kita mengikuti tren warna dunia juga.
1: Betul,
0: betul. Sekarang
1: sudah disinggung sama Bu Tina soal warna, soal gaya, itu kan ini kan katanya dengan inovasi, bagaimana batik juga bisa beradaptasi dengan kekinian, quote and quote ya Bu ya. Ini akan berkembang lagi ya, artinya tidak hanya seperti misalnya kita hanya mengenal batik di daerah tertentu hanya seperti ini gitu. Bisa mix and match warna juga bisa macam-macam. Itu part of adaptasi batik di era kekinian, atau Ibu melihatnya seperti apa Bu Tina?
0: Kalau saya memperhatikannya dari berjalan udah 10 tahun ini, saya perhatikan sih memang fleksibilitas untuk menyesuaikan warna. Terus terang saya sendiri memperhatikan tren warna dunia. Jadi kalau mau bikin batik season 2025 kemarin gitu, tren warnanya apa ya? Saya cek dulu tuh majalah mode. Ini perancang ini pakai warnanya apa?
1: Ijo sage kah, bergenti kah, atau apakah gitu ya?
0: Itu saya memperhatikan warna itu. Terus belum lagi yang dari kalender lunar. Pasar terbesar kita kan
1: merah.
0: Dan ada ini tahun ini tidak boleh pakai warna ini nih. Berarti saya harus mengeluarkan produk yang warnanya sesuai kayak gitu. Dan karena sekarang batik itu sifatnya adaptif ya. Jadi ketika kemarin terbatas hanya untuk di kalangan keraton, kemudian ada batik itu dipisahin dua tuh sebenarnya, dari pesisiran dan gunung. Kalau gunung itu dia memakai warna gelap kayak Jogja itu, sogan, hitam, coklat. Terakota mungkin agak terang sedikit. Itu paling terangnya, dan kuning. Tapi daerah pesisiran kayak Cirebon, Pekalongan, Jakarta, itu semua pakai warna yang cerah. Jadi warna cerah pun mengikuti bagaimana kadar garam di tanah situ gitu loh. Kayak warna cerahnya Cirebon beda sama warna cerahnya yang kita bikin ada di Marunda misalnya. Itu beda hasilnya. Jadi dengan sumber daya alam air kita yang kayak gitu, bagaimana menghasilkan warna yang sesuai dengan tren dan motif-motif. Ada zaman orang suka motifnya yang penuh, dan sekarang orang sukanya motifnya yang kecil-kecil gitu. Okay, akhirnya pengrajin menyesuaikan diri untuk itu.
1: Ternyata bisa ada trennya seperti itu ya Bu ya. Menarik, dari Marunda beda Cirebon, mungkin Rembang, Lasem, Jepara beda lagi. Pekalongan nanti beda lagi. Jogja beda lagi. Kita jadi belajar geografi, sejarah juga. Apa namanya, karakteristik masyarakat secara sosial gitu ya. Itu bisa dilihat dari batik yang ada
0: di daerah itu.
1: Seluas itu ternyata ya makna batik.
0: Makanya dia bisa
1: terus
0: ada. Karena waktu pertama belajar saya mikir mama saya bahkan bilang itu pekerjaan orang bodoh loh ngerjain batik, karena kerjanya itu aja gitu kan. Tapi ternyata
1: monoton,
0: gitu iya kan. Tapi ternyata ketika saya bikin desain

0: Ini saya harus mengukur ini kain ini tata letak, warna, ukuran bentuk objeknya yang akan di ini, terus nilai apa yang harus dimasukkan ke dalam karya ini, itu yang akhirnya membuat baca lagi, cari pengetahuan lagi, berhitung lagi. Jadi, seperti itu akhirnya. Betul.
1: Nilai apa, value apa ya, nanti betul. Kita akan bahas lebih dalam okay. lagi. Kita akan jeda sebentar, sahabat saudara. Kalau punya pertanyaan, Anda punya sharing, mau berbagi foto Anda mengenakan batik juga boleh. Tapi kalau hari ini enggak pakai batik enggak apa-apa, besok pakai batik ya.
0: Iya.
1: Kita akan saya dan Butina akan kembali lagi, tetap bersama kami.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, untuk mencintai batik bisa mengenakan batik dari yang mungkin yang kita pakai sehari-hari, yang ready to wear itu kayak yang kayak saya pakai ini sebenarnya printing ya Bu ya.
2: Iya.
1: Sebetulnya kalau kita bicara filosofi batik yang memang tembus titik-titik manual itu ya ada harga di situ, ada mungkin premium ya Bu ya. Prosesnya mahal, syarat value dan kualitasnya juga bisa terlihat dari situ, ada pride di situ. Tapi kalau memang mau memulai dari membiasakan pakai batik, ya nggak apa-apa dari mulai yang
2: itu. Dari batik cap.
1: Dari batik cap ya, Bu.
2: Iya. Batik cap itu terjangkau sekali.
1: Secara harga terjangkau dan bisa diakses di berbagai tempat.
2: Betul.
1: Gitu ya. Nah, kalau batik-batik premium itu sekarang apakah segmented hanya di tempat-tempat tertentu atau saat ini ya Bu ya, melihat perkembangannya Tina seperti apa?
2: Kalau saat ini yang berdasarkan saya alami itu memang agak-agak segmented ya, dan dia memang memilih orang. Tidak semua orang kaya, tanda kutip, mampu menghargai nilai.
1: Kita bilang menghargai itu bukan nggak mampu beli secara
2: dia
1: uang.
2: Dia bukan tidak mampu,
1: tapi
2: dia tidak paham nilainya.
1: Nah, ini dia.
2: Jadi kalau, maaf ya, kita menyebut merek tertentu, gue usah jauh-jauh deh. Kita nongkrong di kedai kafe yang hijau itu, satu cangkir, satu gelas itu harganya berapa? Padahal kalau kamu mau beli batik cap, secangkir tambahin sedikit doang udah dapet itu batik asli.
1: Betul.
2: Batik asli itu mulai dari 100 sampai 100 berikutnya. 100.000 udah batik asli, itu sudah ikut melestarikan budaya.
1: Tapi itu sudah tersedia di berbagai toko yang
2: sudah.
1: Ya, marketplace pasti ada kan.
2: Ada. Nah, tapi kalau saya sih punya saran.
1: Okay, jadi penting juga nih tips.
2: Jadi gini, setiap daerah itu punya galeri Dekra Nasda. Pemerintah kita itu kan mengumpulkan pengrajin-pengrajin diwadahi dari Dewan Kerajinan
1: Nasional.
2: Okay. Nah, itu saya biasanya barang-barang yang sudah dikurasi dengan baik, keasliannya itu ditaruh di galeri Dekra Nasda. Biasanya selalu ada, kayak di kota ada, di kota tua ada kan, terus di balai kota juga ada. Anda datangi ke sana, harganya terjangkau dan itu sudah terjamin asli.
1: Gitu. Jadi memang bisa melihat langsung bentuk fisiknya, jadi akan lebih baik kita seperti itu ya, kalau melihat keaslian.
2: Jadi mungkin memang ini PR juga untuk kita semua, bahwa regulasi untuk melindungi barang yang asli dari toko-toko online itu memang perlu banget, karena beberapa orang menyalahgunakan kata batik.
1: Okay.
2: Ya, jadi di online itu ditulisnya batik asli harga 75.000, harga 50.000. Secara hitung-hitungan HPP, batik asli nggak segitu, nggak akan tercapai. Modalnya juga nggak segitu. Maaf jadi berbicara modal, tapi itu tidak sampai. Tapi pemerintah mestinya memberikan, no, Anda tidak boleh memakai kata batik, ini kain batik, tidak. Anda harus menjelaskan dengan detail bahwa Anda menjual tekstil bermotif batik. Gitu. Jadi ketika orang belanja online, dia sudah percaya, oh ini loh benar batik asli gitu. Karena beberapa kali saya juga suka iseng tuh belanja online, saya beli batik katanya, tapi ternyata printing. Jadi itulah, untuk saat ini saya hanya bisa menyarankan bahwa jika Anda ingin mendapatkan barang-barang batik yang asli, ya paling gak datangi ke galeri Dekra Nasda atau datangi pengrajinnya langsung. Sekarang udah era digital ya.
1: Dan kita gak bisa kontrol gini Bu, produk-produk yang datang dari luar misalnya.
2: Betul.
1: Dari negara-negara tertentu yang masuk itu kan masif mereka memuji.
2: Betul.
1: Ibu, kita nggak usah bisa sebut tahu lah negara mana gitu ya. Masif sekali masuk ke Indonesia. Kita juga nggak bisa apa ya, edukasi penting buat konsumen nih Bu, supaya ketika membeli itu ya logika nggak mungkin semurah ini ya, gitu ya.
2: Logika harga aja.
1: Logika harga.
2: Dan maksudku lebih aman memang ke pengrajin sih. Dan pengrajin sekarang udah canggih kok.
1: Banyak yang online juga.
2: Betul.
1: Jualan online,
2: langsung.
1: Live di aplikasi sosial media.
2: Betul.
1: Gitu kan, sambil. Karena kita juga hari ini akan melihat langsung bagaimana sebuah batik premium yang ini nilainya luar biasa. Yang dibawa langsung spesial di Ngopi Sore oleh Ibu Tina nih. Ibu bawa batik-batik cantik sekali nih. Warnanya juga luar biasa. Dan surprisingly tadi waktu Ibu Tina ngasih harganya ya, tahu nggak harganya ya? Tapi mungkin boleh dijelaskan Ibu. Contoh ini batik apa, dari daerah mana, atau kombinasi atau seperti apa? Nah, prosesnya Bu?
2: Oke, Okay.
1: Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa titiknya itu tembus, nah ini bisa dijelaskan.
2: Jadi di tangan saya saat ini, sahabat Sonora, ada selendang dari Pekalongan. Ini buatan maestro batik Pak Sapuan.
1: Apa ini?
2: Jadi dia di sini, kenapa harganya tinggi? Karena dia menang kehalusannya.
1: Betul.
2: Ya, jadi titik-titik halus ini dikerjakan secara manual. Sekedar info, kalau Anda belum pernah memegang canting, pegang canting itu butuh keterampilan tertentu, yang kalau tidak, ini akan netes. Canting itu kan malam panas tuh.
1: Betul, betul.
2: Dengan, saya lupa bawa canting lagi. Jadi, cara megangnya itu menghasilkan titik yang bisa di ini. Kalau kita lihat di sini kan ada gradasi.
1: Betul.
2: Ini tuh pakai canting semua.
1: Kalau yang
2: manual.
1: Gak ahli, gradasi gak mungkin sehalus itu ya, Bu. Yang
2: gak mungkin.
1: Serapih itu. Dan ini rapi banget.
2: Ini udah kelas maestro.
1: Wow.
2: Beda. Harganya juga sudah 2 digit.
1: Dua digit,
2: okay. Baik. Sedangkan kalau yang ini masih buatan pemula, Ibu Tina.
1: Tapi ini juga bagus, Bu.
2: Ya, ini
1: warnanya, aku suka warnanya.
2: Oke, okay, boleh di booking.
1: Nice.
2: Bawa pulang.
1: Oke, okay, ini juga dari Pekalongan juga.
2: Kalau ini Jakarta dong.
1: Oh, Jakarta.
2: Betawi.
1: Oke. Okay. Mungkin maaf. Kita
2: okay.
1: Gitu ya.
2: Ini baru jadi. Ini motifnya Jakarta Banjir Cuan.
1: Banjir Cuan.
2: Terinspirasi dari kemarin ketika Jakarta kebanjiran. Terus teman-teman saya bilang, Tin, as you told me, seperti kamu bilang bahwa batik merupakan, karya batik merupakan buku harian dari pembuatnya.
1: Oh.
2: Jadi saya mencatat sejarah kehidupan lewat kain. Orang-orang mungkin membuat buku atau dia mematung atau dia melukis. Saya membuatnya di atas kain. Dengan desain seperti ini mengingat Jakarta kebanjiran, dan ketika kita bilang kebanjiran, Tuhan jangan kebanjiran musibah dong. Kalau bisa kebanjirannya cuan aja. Dan mengingat ketika COVID kemarin, ternyata kita bisa bertahan hidup itu dari UMKM.
1: Setuju.
2: Kenapa saya tidak bikin gedung tinggi? Saya bikin rumah-rumah kecil, orang-orang yang memproduksi tahu, bikin risol, bikin apa yang harganya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi dia mampu menghidupi banyak.
1: Betul.
2: Jadi Jakarta kehidupannya tidak bisa ditolak, bukan hanya gedung tinggi, tapi ada rumah-rumah kecil yang hidup di dalamnya. Dan inilah saya abadikan.
1: Jadi wujud dari, kalau tadi Bu Tina di awal mengatakan bahwa batik adalah sebuah doa, ini juga doa ya.
2: Doa.
1: Jakarta banjir cuan.
2: Jakarta kebanjiran cuan.
1: Amin. Kita aminkan yang kencang.
2: Amin.
1: Ya. Ini luar biasa.
2: Jadi memasukkan doa dalam pakaian.
1: Wow, wow. Saya sampai speechless, Bu Tina.
2: Oke.
1: Kita akan
2: mari tarik nafas.
1: Jeda lagi kalau gitu ya, sahabat Sonora. Kita nanti akan cerita-cerita lagi, Bu Tina.
2: Baik.
1: Dan teknologi, inovasi dan lain sebagainya kita akan bahas lagi. Tetap bersama kami di Ngobrol Penuh Inspirasi di Sonora bersama Ibu Tina.
2: Oke.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, di studio kita masih bersama Ibu Aryani Tina Sitio, pengrajin dan pengusaha batik artisi Batik Indonesia yang sudah berhasil membawa batik Indonesia ke dunia, ya Bu ya. Jadi memang banyak bayar-bayar di luar negeri itu meminati justru batik-batik real yang punya ya. Value ini ya Bu ya. Boleh cerita pengalaman Ibu mungkin dari negara mana atau kira-kira bagaimana apresiasi mereka terhadap batik yang dibuat oleh Bu Tina?
2: Ya, alhamdulillah sesuai misi ketika kita memberitahukan bahwa desain kita itu doanya, harapannya apa aja. Jadi filosofi yang ada di dalam desain itu kita sampaikan ke mereka, biasanya mereka akan oh I want it gitu loh. Dan sejauh ini alhamdulillah sudah keluar banyak, dalam artian order masuk tapi kirimnya keluar, bukan ke lokal pangsanya. Jadi ada sampai ke Aljir, ke London, ke Belanda, ke Jerman. Alhamdulillah gitu. Dan mereka memang menyukai hal-hal yang handmade dan spesial. Ini benar-benar limited karena meskipun desainnya sama, biasanya untuk menghasilkan warna ataupun bentuknya pun tidak akan sama. Benar-benar limited. Jadi kalau misalnya pakai tas branded, mereka bilang limited. No, itu tetap handmade juga sih memang, tapi kan tetap sama gitu loh.
1: Ya betul.
2: Sama semua.
1: Kita akan nemu mungkin di suatu tempat ya, di negara lain ada yang punya tas seperti itu juga. Ya. Kita nggak boleh sebut brand ya.
2: Iya, nggak kayak mobil juga gitu. Ya, mobil deh, mobil limited dikeluarin 9 misalnya di dunia ini. Tapi kan sama. Betul. Tapi kalau batik enggak loh. Sedunia ini mungkin jadinya satu.
1: Tapi konsekuensinya kan bu karena ini tingkat kesulitannya tinggi, dibuat manual. Satu produk itu dikerjakan dalam waktu yang lama dong ya, atau?
2: Betul. Ada pengerjaan itu tergantung dari berbagai sikon ya, kayak kemudahan mendapatkan bahan baku, terus kesehatan.
1: Kesehatan para pengrajinnya
2: ya. Iya, kesehatan pengrajin.
1: Butuh konsentrasi.
2: Iya, ketenangan itu sekarang itu harganya mahal.
1: Iya, balik di Jakarta ya.
2: Betul, terus ibu-ibu pengrajin dengar harga bawang naik gitu. Nyantingnya udah nggak bener tuh, gitu. Loh, iya kan? Ketika mencanting.
1: Artinya psikologi
2: pengrajin harus dijaga, benar-benar. Wow. Dan itulah kembali lagi ketika mengerjakan itu kita harus fokus, tenang. Ini relaksasi, gitu. Jadi ketika mengerjakan ini kita benar-benar harus fokus. Nggak usah deh mikirin dunia yang perang atau ini kan. Dan itu tidak banyak sebenarnya sebulan
1: dan
2: itu paling.
1: Dan momentumnya bukan kayak orang jam kerja dari pagi 9 to 5 itu bisa tengah malam.
2: Tidak, justru memang menyenangkan itu mulai anak-anak saya tidur, saya kerjakan sampai malam, sampai pagi.
1: Ada biasanya kenikmatan, puasan apa yang didapat ketika sudah selesai gitu, wah melihat hasil ibu membatik gitu.
2: Iya, biasanya.
1: Meskipun lelah, ngantuk, capek, iya pasti kan.
2: Kalau ngantuk iya gitu, tapi kalau capek itu enggak.
1: Okay.
2: Karena melakukan sesuatu yang kita suka itu kan menambah energi, menambah kebahagiaan.
1: Betul,
2: itu
1: betul.
2: Obat yang ini ya, yang
1: apa, hormon dopamin, endorfin gitu ya.
2: Iya, meningkat. Dan apalagi ngelihat hasilnya, ternyata bagus ya, ternyata jadi ya, akhirnya kan keluar banyak doa, alhamdulillah. Dan terus terang saya ini mengerjakan kain itu ya laku ya, laku dalam artian ketika kita mulai ya kita mengingat Tuhan, baca bismillah, ya Tuhan tolong jadikan kerjaan ini mudah, tolong jadikan ini suatu karya yang bagus, karya yang indah, karena membatik itu bukan hanya sekedar menciptakan kain, tapi dia punya misi mempercantik orang yang memakainya, mempercantik secara penampilan maupun perilaku.
1: Betul.
2: Memayu hayuning bawana itu benar-benar tercapai.
1: Jadi kalau pakai batik memang bawaannya harus behave, nggak bisa sembarangan.
2: Betul.
1: Gitu ya, nggak boleh blosor-blosor. Jadi ini penting ya sahabat saudara kita ketahui bersama. Dan mungkin ibu kalau melihat dunia batik sekarang, sebetulnya kita kan dulu kenal juga ada pakem-pakem tertentu.
2: Betul.
1: Cirebon punya, Solo punya, Pekalongan punya, Jogja punya, even Betawi pun punya gitu ya, pakem-pakem yang memang hanya ada di situ. Tapi sering berkembangnya waktu, kalau tadi ibu cerita ada mix and match, ada lebih fleksibel gitu. Ada kekhawatiran nggak pakem-pakem itu akan kemudian hilang atau tidak dikenal lagi identitasnya karena ada proses penggabungan tadi, mix and match tadi dengan mungkin motif-motif yang kekinian gitu.
2: Iya, kalau mix and match motif itu saya pikir itulah kembali orang harus membaca lagi bahwa ketika sebaiknya untuk seorang desainer desainer itu dia kan harus tahu unsur apa yang dia masukin. Mm. Dan ketika dia memasukkan itu kan dia nggak asal template-template, mestinya dia tahu dulu apa yang dia lakukan. Mm. Idealnya seperti itu. Mm. Tapi kalau misalnya beberapa orang yang maunya mudah aja sih, itu sih mungkin akan bisa aja terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Mm. Dan kalau saya sih mengusulkan agar main aman, tidak menyalahi pakem, ya udah bikin desainnya ekspresionis.
1: Betul. Oh, jadi ada aliran-alirannya juga, Bu?
2: Iya, ada. Jadi ekspresionis batik itu kan seni merintang warna menggunakan lilin panas. Tapi tidak harus melulu pakai canting, tidak harus melulu pakai cap, tapi Anda bisa pakai kuas. Anda mau pakai sapu lidi, mau pakai sendal juga enggak apa-apa. Sama, tapi cara bikinnya pakai lilin panas.
1: Sama seperti lukisan ya, Bu ya.
2: Betul.
1: Kan ada aliran-aliran ekspresi. Iya, ada kubisme, ada batik betul. Juga ternyata menciptakan itu.
2: Ekspresionis. Jadi ada batik cipratan yang dia tuh diciprat-ciprat kayak gitu, dan itu lebih pakemnya lebih longgar kan?
1: Iya. Karena bebas kali
2: gitu. Bebas. Betul. Jadi kalau Anda mau pakai desain yang sudah klasik, Anda harus menghormati pakem-pakemnya. Saya pikir seperti itu.
1: Ibu, apa yang Ibu sampaikan ini sebetulnya penting dan mungkin dikenalkan kepada generasi adik-adik kita, anak-anak kita gitu. Kalau Ibu melihatnya bagaimana dunia pendidikan kita ini mengenalkan batik kepada generasi yang lebih muda, Gen Z, Alpha dan seterusnya nanti gitu ya. Supaya pemahaman-pemahaman ini tuh tidak hanya berhenti sampai di generasi Ibu gitu, tapi terus bisa lestari. Ada value, ada nilai gitu.
2: Ya alhamdulillah kalau saya punya anak, saya perhatikan buku pelajaran mereka mulai dari SD itu. Kalau untuk warga Jakarta ada PLBJ namanya,
1: PLBJ.
2: Pendidikan Latihan Budaya Jakarta. Itu ada muatan lokal yang membahas tentang batik Betawi. Jadi anak-anak dikasih tahu batik Betawi itu motifnya apa aja sih, doanya apa sih yang ada dalam motif itu. Kayak misalnya ondel-ondel itu doanya adalah dia penjaga. Jadi setiap acara itu ondel itu berfungsi sebagai penjaga, pengusir roh jahat, gangguan-gangguan. Oh gitu. Terus lalu ada pucuk rebung, ada gigi balang, kayak gitu. Itu juga kan ada filosofinya, itu sudah disampaikan. Dan saya sebenarnya terima kasih sekali sama yang membuat materi itu, karena sedikit banyak misi untuk melestarikan dan meneruskan pengetahuan tentang filosofi batik itu bisa berjalan. Dan mereka juga tidak menjelaskan hanya batik Betawi, tapi menjelaskan juga mengenai motif-motif yang sudah kita punya, yang dari klasik yang sudah terkenal itu. Dan kalau di pengalaman sebagai praktisi, alhamdulillahnya banyak sekali sekolah-sekolah yang ibu tolong isi kelas.
1: Nah itu Bu.
2: Jadi dari TK itu sudah ada, TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu mereka biasanya sudah membuka ketika ada kesempatan acara mereka minta belajar.
1: Ekstra kurikulernya gitu Bu, ada?
2: Bukan, biasanya ada satu sesi kan kalau sekarang itu pelajaran itu tematik ya.
1: Betul.
2: Jadi pas temanya itu. Entah temanya yang apa, kalau saya suka di Jakarta International School juga ngisi kelas itu, kelas bahasa sama kelas budaya itu, ketika kelas bahasa level tertentu mereka harus belajar batik. Mempelajari batik, dan di sekolah-sekolah juga gitu, ada satu tema yang itu membahas tentang batik. Jadi kita disitulah kita mengisi tentang tadi prinsip filosofi dasar batik, dan juga motif-motifnya, filosofinya, biar mereka terus. Dan senangnya tuh sekolah mau membuka diri untuk mencari, mengundang kita datang untuk menyampaikan itu.
1: Jadi sekolah-sekolah yang saat ini mungkin lagi bisa menjadi ini jadi konten.
2: Betul.
1: Ketika ada acara-acara tertentu mengenalkan batik kepada anak-anak kita sejak dini ya, Bu.
2: Betul.
1: Ya tentu kalau bukan mereka penerus kita gitu kan.
2: Iya. Ya, harus ini diperkenalkan. Dan sering kali saya sampaikan ke anak-anak itu, saya bilang kita nggak tahu ke depan kamu akan bagaimana langkahnya. Suatu hari mungkin kamu akan keluar negeri, kamu bertemu dengan orang dari dunia lain yang mereka tahu tentang batik. Ketika mereka berbicara dengan kamu, kamu tahu apa yang kamu sampaikan. Dan inilah momen kamu harus mempelajari batik itu, karena mungkin tidak tiap hari atau hanya kelas tertentu yang ada muatan lokal itu. Dan itu mereka pasti lalui, dan itu harus benar-benar kamu perhatikan. Minimal setidaknya kalau kamu tidak bisa nyantingnya atau mengerjakannya, kamu tahu apa itu batik, apa itu motif-motifnya, dan kenapa dia bisa menjadi budaya kita yang dihargai oleh UNESCO dan dunia.
1: Apalagi kalau tadi Ibu cerita ketika berinteraksi dengan orang-orang dari luar negeri, betul, itu mereka punya ketertarikan terhadap hal-hal yang sifatnya unik, ya. Apa namanya, culture local di Indonesia, apa begitu ya. Ini menjadi pintu masuk kita juga diplomasi.
2: Betul.
1: Budaya
2: diplomasi kita. Budaya kayak Pak Harto waktu itu ya. Sebenarnya misinya bagus banget tuh. Jadi setiap orang jadi cuma kayaknya kurang dikasih tahuin bahwa ketika Anda memakai ini, Anda harus menjadi seseorang yang seperti
1: itu,
2: ini.
1: Nilai-nilai itu, Bu, itu yang harus lebih disampaikan kepada anak-anak muda kita.
2: Dan
1: ya,
2: itu kayaknya tugas kita bersama ya, bahwa misi menjadi manusia yang lebih baik itu melalui pengingat dari pakaian. Kita tidak harus menato badan kita. Kita pakaian kita, aku hari ini pakai motif parang. Oh, aku hari ini pakai motif megamendung, aku harus sabar. Aku harus ini gitu kan. Yeah. Seperti itu. Jadi pengingatnya itu ada.
1: Aku hari ini pakai kangkungan ya, karena makan kangkung tadi.
2: Kangkung itu kan jenis tanaman yang bisa hidup di tanah kering maupun tanah basah. Ditaruh di mana aja dia hidup.
1: Berarti
2: jadi orang yang fleksibel.
1: Menyesuaikan diri ya.
2: Betul. Oh.
1: Sedalam itu sahabat Sonora, seru sekali ya dengan Bu Tina. Masih punya satu sesi lagi, Bu. Okay. Nanti kita akan bahas, tetap bersama kami.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Baik, selamat sore sahabat-sahabat Sonora. Ini ada pertanyaan dari Bu Lena nih, Bu Tina. Mau dong Yudi beli di mana baju batiknya? Nah, ini mungkin boleh share nih Bu, kalau kontak-kontak Bu Tina tuh kemana?
2: Iya, bisa mungkin DM saya via WA di 0815-1702-0101 atau DM di Instagram artisi_batik_indonesia. DM aja. Jadi saya memang tidak meng-share desainnya, tapi kalau Anda menghubungi saya akan memberikan desain saya.
1: Gitu. Pak Widodo Sibarani dari Pontianak. Ini saya dan keluarga adalah pecinta batik dan hampir 95% kemeja saya motif batik. Luar biasa
2: Pak Sibarani.
1: Sampai baju seragam kerja hari Jumat juga batik. Okay. Batik bagi kami sudah hal yang wajib.
2: Okay.
1: Tapi punya pertanyaan nih Bu Tina, mohon dijawab. Pertanyaan saya, motif batik dari daerah Kalimantan dan Medan sepertinya kurang maju ya. Apa kendalanya? Padahal saya ingin punya batik motif daerah juga. Terima kasih, selamat Hari Batik Nasional. Bangga pakai batik katanya.
2: Okay, terima kasih Pak Sibarani. Sebenarnya di Medan itu ada pengrajin batik dan desainnya juga bagus. Tapi mungkin kurang menjangkau ke Bapak kali ya. Dan sedangkan untuk Kalimantan Barat memang saat ini, kalau aku sih merhatiinnya ini, dan nanti tungguin Pak, saya akan tinggal di Kalimantan Barat karena saya memang punya rencana future life di sana
1: gitu. Tapi jadi, ada ini Bu, ada kekhawatiran nggak? Kan tadi kita sempat bahas juga bahwa ada tantangan soal bahan baku ketika kita membatik. Nah, seperti apa Ibu ceritanya?
2: Ini kita menghadapi tantangan ketika bahan baku pokok terutama berupa kain itu susah. Saat ini sudah tidak ada kain primis yang kita produksi sendiri negara kita. Dan kalau misalnya aku boleh meminta kepada negara, please hidupin lagi itu pabrik yang menciptakan kain batik primis.
1: Karena di Solo itu ya?
2: Iya. Jadi saat ini kalau kita tidak punya kain yang enak, kalau saya sih rasanya enak gitu, yang enak itu kayak susah. Dan kalau saya bikin sutra, nggak semua orang bisa pakai sutra. Dalam Muslim terutama pria itu tidak boleh pakai sutra kan. Nah, itu kan akhirnya membatasi pasar. Kalau misalnya ada katun yang adem enak, dikerjakannya enak, terus dipakainya juga enak, itu membantu sekali. Dan negara mohon ini.
1: Setelah pabrik itu tutup, belum ada lagi pabrik ada yang lain, atau mungkin bisa disubstitusi ke jenis kain yang lain nggak Bu? Dengan kualitas yang sama misalnya.
2: Ya, sejauh ini saya masih mempelajari berbagai jenis kain dipakai, tapi treatmentnya lebih banyak lagi. Kalau kemarin pakai yang itu cukup dicuci aja, sebelumnya pakai mesin cuci misalnya, dia gak apa-apa. Tapi kalau yang ini harus balik lagi ke pakem yang zaman dulu. Kita harus ngetel. Ngetel itu adalah teknik membuka serat kain, mengeluarkan unsur-unsur yang biasanya kalau kain yang keluaran pabrik itu ada kayak sagu-sagunya gitu. Terus seratnya itu juga dia lebih lebar. Nah kalau serat lebih lebar itu dicantiknya gak enak. Dia nyangkut-nyangkut gitu kan. Jadi diketel itu supaya kainnya lebih halus. Dan itu takes time lagi, waktunya 7 hari kita untuk nyiapin kain sebelum digambar. Jadi prosesnya kan kain dipotong, kemudian dicuci, setelah dicuci diketel. Ketel itu dibejek-bejek dengan minyak kacang, kemudian dicuci dengan abu sekam, diulangin lagi 7 hari. Jadi setelah itu dicuci, kemudian baru kita jiplak gambar, terapin desain yang mau ini, baru dicanting. Aturannya kalau misalnya pakai yang itu kan saya pakai mesin cuci aja sehari sebentar langsung jiplak gambar.
1: Langsung harus 7 hari tadi.
2: Iya, sudah aman gitu loh. Kecuali untuk mau dia pakai warna alam yang tadi bisa mesin cuci, saya ketel sedikit baru bisa masuk.
1: Hanya soal kain, soal bahan baku, tantangan lain?
2: Enggak, ada lagi juga. Jadi kayak untuk bahan pokok berikutnya adalah malam. Saat ini kita untuk pohon damar kita juga sudah mulai kekurangan ya. Getah damar itu ada laporan bahwa pohon damar itu sudah mulai berguguran, entah digantikan dengan apa. Dan getahnya itu yang kita pakai juga sudah sedikit dan harganya udah mulai mahal. Terus kedua, yang ketiga ada lagi canting.
1: Canting
2: itu pengrajin sendiri, ada lagi pengrajinnya dan sudah tua juga orangnya. gitu. Harus ada regenerasi. Dan kalau untuk pengrajin cap, alhamdulillah kalau cap ada inovasi-inovasi yang dilakukan sama teman-teman. Kita sekarang, kalau dulu kita hanya mengandalkan cap itu dari tembaga. Sekarang kita bisa pakai cap tulis maupun cap kayu. Jadi pakai mesin CNC, kayu itu diukir. Jadi dia bisa, tapi untuk menghasilkan ketipisan dari tembaga, dia tidak bisa. Ketebalan kayu yang diukir itu, kalaupun dia bisa menghasilkan tipis, ketika dicap itu dia patah. Jadi itu, dan yang paling pokok lagi untuk melestarikan batik, bahan bakunya sih, ya itu, makin banyak. Pewarna, pewarna sintetis kita pakai juga. Kita beli dari Cina atau Jerman. Itu mesti ini sendiri, nggak bisa. Tapi kalau warna alam, ya pandai-pandai kita mencari sumber untuk dapatkan zat warna alami aja. Gitu.
1: Jadi, the whole process itu memang banyak, setiap step itu ada aja challenge-nya, Ibu ya.
2: Betul. Ya. Jadi menarik kan?
1: Sampai kemudian jadi batik jadi seperti ini.
2: Perjalanannya panjang sekali, betul.
1: Wow. Ternyata.
2: Dan, batik itu kerja gotong royong. Dan dia nggak bisa dikerjain sendiri, kita butuh orang.
1: Iya. Tapi ekosistem industri batik di Indonesia gimana, Bu, ngelihatnya, Bu?
2: So far sih kalau untuk survive aja sih bisa lah. Dan paling untuk pengrajin ya, sekarang itu beberapa wilayah yang dulunya merupakan penghasil batik yang berkualitas, karena usia tidak ada regenerasi. Regenerasinya kayak orang-orang di daerah Pekalongan, anak-anak mudanya sudah tidak membatik. Kalau kemarin kita ada nyimak film dokumenter Batik Sukapura di Tasik, itu dia udah nggak ada penerusnya.
1: Sayang sekali.
2: Dan tapi sih satu sisi saya bersyukur karena Jakarta, Jakarta ya spesialnya, pemerintah daerah itu giat untuk melakukan pelatihan batik. Jadi ada sekarang kita punya namanya Babe Hub. Itu tiap wilayah Jakarta, 5 wilayah itu punya tempat kumpul kreatif. Jadi tempat Babe Hub itu, Batik Betawi Hub itu. Jadi orang bisa belajar batik di sana. Nah itu menyenangkan. Satu sisi di Jakarta mulai hidup, tapi di wilayah lain
1: tapi bisa, mungkin bisa menjadi benchmark juga untuk daerah lain ya, karena bisa membuat hub-hub atau untuk workshop batik. Ya. Ini menarik karena ya itu di pelestarian. Kalau hilang sama sekali, punah, nggak ada penerusnya.
2: Iya, itulah.
1: Jangan sampai putus aja sih, ya, sedih aja gitu saya membayangkannya ya. Baik. Udah di menit-menit terakhir ternyata, Bu Tina.
2: Ternyata.
1: Dan kita seperti biasa selalu meminta tamu-tamu untuk memberikan kata-kata inspirasinya untuk sahabat-sahabat Sonora. Dan untuk Ibu Tina, tamu kita pada hari ini, kira-kira kata-kata inspirasinya, silakan Bu Tina.
2: Oke, kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang alhamdulillah kita memiliki warisan dari leluhur yang luar biasa. Kita punya budaya membatik, which is budaya yang bukan sekedar kain, tapi dia membawa banyak pesan dan nilai-nilai. Ayo kita lestariin, kalau bukan kita emang siapa lagi. Gitu. Jadi Anda tidak harus menjadi orang Jawa atau dari suku tertentu, tapi kita harus melestarikan, minimal pakailah batik di hari-hari kita. Hadirkan dia
1: dalam kehidupan kita.
2: Betul.
1: Apalagi besok ya.
2: Yoi, pakai batik yang asli ya.
1: Bu Tina, terima kasih banyak.
2: Dengan senang hati.
1: Sudah berbagi banyak hal, inspiratif sekali kisahnya. Semoga semakin sukses dan semoga tadi doanya tertuang dan terwujud.
2: Amin. Terima kasih.
1: Semoga lain waktu bisa ketemu lagi ya, Bu ya.
2: Oke.
1: Video perbincangan saya dan Bu Tina akan tersimpan di YouTube. Silakan Anda bisa tonton lain kali atau share ya. Selamat Hari Batik.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG jatuh ke zona merah pada penutupan perdagangan sore ini. Bursa Efek Indonesia mencatat IHSG sepanjang hari ini bergerak dalam rentang 6.071 hingga 6.187 sebelum akhirnya ditutup melemah 50,56 poin atau 0,83% ke level 6.071,1. Sebanyak 308 saham menguat, 360 saham melemah, dan 125 saham stagnan. Nilai tukar rupiah sore ini ditutup menguat 87 poin atau 0,48% menjadi 17.894 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.981 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pemerintah memastikan tarif listrik PT PLN Persero pada September 2026 dipastikan tidak naik. Tarif yang berlaku masih mengacu pada kebijakan pemerintah untuk periode Juli hingga September 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan mempertahankan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi dan global. Kebijakan berlaku juga bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi, termasuk pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis dan industri kecil, serta pelanggan UMKM.
3: Demikian Sonora Update. News, Traffic and Music, Sonora FM.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, Sonora hari ini terus kita lanjutkan di kesempatan kami sore ini 1 Oktober 2026. Kita update dulu beberapa informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan sahabat-sahabat Sonora di sore ini. Pantauan langsung akan disampaikan dari petugas TMC Polda Metro Jaya, RTMC Ditlantas Polda Metro Jaya. Sudah ada Aibda Yogi Supono yang sore ini bersiap untuk menyampaikan informasi lalu lintasnya. Pak Yogi, selamat sore, silakan.

0: dan saat ini sudah normal kembali, sudah diperbaiki oleh petugas ATCS di Sub Jakarta Utara. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan Komplek Kenham, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang UKI, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel atau Wika Tower, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini berbarengan dengan arus pulang kantor sore ini, dan ada kepadatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan ada tepatnya di seputaran depan kantor Brilian, depan pom bensin Shell Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Pancoran. Ini di lajur kiri, ada ketersendatan juga untuk arus pulang kantor sore ini. Dan untuk depan komplek AL Marinir, Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini juga masih ada galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk tadi siang ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di seputaran depan gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto, tidak mengganggu arus lalu lintas, normal pada pelaksanaan, tidak mengganggu arus lalu lintas, dan saat ini sudah membuarkan diri. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 1 Oktober diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Terima kasih Aibda Yogi untuk informasinya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Kemudian pantauan langsung dari reporter kami di sekitar Semanggi akan disampaikan oleh Riko Marbun. Silakan Riko.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas kami lewat di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dari arah Semanggi menuju ke arah Bundaran Senayan, ini mulai tampak padat merayap mendekati ke arah lampu lalu lintas Bundaran Senayan. Kondisi sebaliknya terbilang ramai, bergerak cukup lancar. Sementara perkembangan di ruas pintu 1 Senayan, dari arah ruas Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Jalan Asia Afrika, kami pantau juga tampak ramai, bergerak lancar. Sebaliknya juga demikian, tampak ramai, bergerak lancar. Sementara menjelang laga Indonesia versus Bangladesh dalam FIFA Asian Cup 2026, ini mulai tampak supporter Indonesia yang mendatangi kawasan GBK untuk kesempatan sore ini. Untuk pertandingan Indonesia melawan Bangladesh sendiri akan digelar nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Para supporter memang sudah tampak hadir di lokasi, sebagian memang tampak berjalan kaki menuju kawasan Stadion Gelora Bung Karno. Ada juga sebagian masyarakat memanfaatkan waktu untuk sore ini berolahraga di seputar kawasan GBK. Sementara kondisi lalu lintas tampak ramai lancar, utamanya di arah pintu 1 dan juga mengarah ke pintu 5 Gelora Bung Karno Jakarta, salah satu akses masuk ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet sekaligus melantik Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Usai dilantik, Kapolri Suyudi Aryo Seto mengungkapkan instruksi Presiden untuk tegas terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, seperti peredaran narkotika, tindak pidana penyelundupan, hingga judi online. Informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh reporter kami, Olivia Itran.
2: Baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam sesi wawancara bersama awak media, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menjelaskan akan segera melakukan konsolidasi internal serta memetakan prioritas kerja melalui mekanisme belanja masalah, di mana prioritas utama meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta penguatan program kerja unggulan yaitu polisi bersama masyarakat. Kapolri juga mengungkapkan deretan instruksi dan arahan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang mencakup penanganan tegas terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat seperti peredaran narkotika, tindak pidana penyelundupan, hingga judi online. Berikut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto.
3: Kepada kami semua, terutama dalam berbagai kegiatan, dan juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online, dan hal-hal lain yang menjadi keresahan di tengah masyarakat.
2: Selain itu, sahabat Sonora, dalam pelantikan hari ini, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, diantaranya Menteri Koordinator atau Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menko Politik dan Keamanan atau Polkam Dudung Abdurrahman, Menteri Luar Negeri Armana Tanasir, Menteri Perindustrian M. Sarmuji, Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman dan Nurkolis Ibnu Aman, Wakil Menteri Pertanian Muhammad Soleh Mustofa, Wakil Menteri KKP Irwan Meilano, kemudian Kepala Staf Kepresidenan yang saat ini diduduki mantan Kapolri Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala Badan Reforma Agraria Nasional Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa Fadil Imran, Wakil BPKP Arianto Wibowo, kemudian Ketua Ombudsman Nurzan Joher dan anggotanya Radian Sam. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Olive untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo kembali melakukan reshuffle kabinet hari ini sekaligus melantik Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Usai dilantik, Kapolri Suyudi mengungkapkan instruksi Presiden untuk tegas terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat seperti peredaran narkotika, tindak pidana penyelundupan, hingga judi online.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Informasi jalan tol.
1: Update info tol, kita akan simak informasi yang pertama disampaikan oleh Pak Taufik dari ruas tol Jakarta Cikampek. Selamat sore Pak Taufik, silakan untuk informasi Anda.
2: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi masuk cukup padat dan tersendat mulai KM17 menuju arah Jakarta karena volume kendaraan yang didominasi kendaraan besar dan banyak kendaraan besar yang parkir di bahu jalan. Saat ini masih berada sekitar KM16 atau menjelang exit Bekasi Timur sudah mulai lebih lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek juga terpantau ramai dan lancar dari Bekasi Timur menuju arah Tambun Cibitung. Cuaca tampak sudah mulai sedikit gelap. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Taufik. Kemudian kita teruskan informasi lain. Disampaikan juga, diteruskan dari teman-teman Jasa Marga Toll Road Command Center. Tol dalam kota Semanggi kilometer 7 sampai Tomang kilometer 13 padat. Angke sampai Simpang Pluit juga padat. Untuk arah sebaliknya, padat dari Pejompongan kilometer 10 sampai dengan Senayan kilometer 8. Kepadatan lain terpantau juga dari Semanggi kilometer 7 sampai dengan Tebet di kilometer 2. Tol Jakarta Tangerang, Karangtengah hingga Kunciran padat. Sebaliknya dari Kunciran arah Tomang juga padat. Tol Jorwe 2U Meruya kilometer 9 sampai 10 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, kilometer 19 hingga Ulu Jami, kilometer 16 padat, ada kendaraan gangguan di lajur 1. Sebaliknya dari Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran hingga Pondok Pinang terpantau lancar. Tol Jor E, Ceger, kilometer 34 sampai Bambu Apus, kilometer 35 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Rorotan Cakung, Cikunir, Taman Mini lancar. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar dua arah, sementara tol layang MBZ sore ini dilaporkan lancar dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang, begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cileunyi juga lancar di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kami juga update lagi informasi lalu lintas untuk ruas arteri dari Jalan Gatot Subroto. Riko Marbun akan menyampaikan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Kami teruskan pantauan lalu lintas. Anda akan lewat di seputar ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Gerbang Pemuda mengarah ke seputar Perempatan Kuningan. Ini masih tampak padat merayap di beberapa titik seperti mendekati ke arah seputar Gerbang Tol Semanggi 2. Dan juga mengarah ke Perempatan Kuningan, lalu lintas padat di lokasi. Kami mendapati tidak ada penyebab khusus, sahabat Sonora, hanya tingginya volume kendaraan yang melintas untuk sepetan sore hari ini. Sementara di tol dalam kota, kami pantau dari arah seputar Semanggi ke arah Kuningan, ini tampak padat bergerak merayap. Demikian informasi yang dapat kami teruskan. Riko melaporkan, langsung kita kembali ke studio.
0: 24 jam musik terbaik.

0: sehat bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak
0: banyak
2: sehat selalu. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, sahabat Sonora, kalau perjalanan darat bisa senyaman dan semewah ini, kenapa harus yang lain? Ini dia, Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak 2018, kini mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hari ulang tahun ke-8 ini, ada yang istimewa. Juragan 99 Trans resmi membuka launch perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda, Juragan 99 Trans menghadirkan inovasi In-Road Entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia, hasil kolaborasi dengan Karoseri Laksana dan sasis Volvo Base Blast Air, dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view journey, dan wifi. Pernah meraih rekor muri sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper dan penghargaan bus AKAP premium terfavorit Red Bus 2025. Jadi mau mudik atau liburan Jogja, Jakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey. Ya, kembali kita akan simak informasi lalu lintas sore hari ini dari Pak Taufik yang melanjutkan perjalanan ya di ruas tol Jakarta Cikampek. Selamat sore Pak Taufik, silakan.
1: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Melanjutkan laporan di tol Jakarta Cikampek, lepas exit Bekasi Timur menuju arah Bekasi Barat, Cikunir ramai dan lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir, Bekasi Barat, Bekasi Timur ramai dan lancar. Untuk tol Jor dari gerbang Cikunir 2 menuju arah Kalimalang, Bintara terpantau ramai dan lancar. Namun untuk arah sebaliknya yang dari arah Bintara menuju Simpang Susun Cikunir tampak padat di sekitar Bintara atau KM 46. Cuacanya masih tampak cerah. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.

0: Liputan Sonora.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang baru dilantik, Arman Atanasir, mengungkapkan salah satu prioritas diplomasi ke depan adalah mengawal proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Selengkapnya akan disampaikan informasi ini oleh reporter kami, Olive.
2: Baik Sobat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali melakukan reshuffle kabinet dengan salah satunya melantik Arman Atanasir sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sugiono yang juga dilantik sebagai Menko PMK. Dalam keterangan persnya usai dilantik di Istana Negara, Menlu Arman Atanasir menyampaikan bahwa amanah baru ini diembannya di tengah tantangan dan dinamika situasi global yang sangat kompleks. Menlu menegaskan komitmen Indonesia untuk terus aktif di panggung internasional. Salah satu prioritas diplomasi ke depannya adalah mengawal proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030, di mana langkah ini dinilai penting sebagai wujud nyata kesiapan Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia serta menguatkan sistem multilateralisme di tingkat global. Berikut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Arman Atanasir.
3: Pertama adalah perjuangan kepentingan nasional utamanya di cita-cita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan dan juga tentunya di tingkat global. Kemarin di sidang Majelis Umum PBB disampaikan oleh Bapak Menlu, Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap untuk Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Ini kembali menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan peace and security dan juga memajukan multilateralisme. Jadi itulah prioritas-prioritas kita yang sudah selama ini dijalankan dengan sangat baik oleh Bapak Sugiono dan akan kita teruskan.
2: Selain itu, Sobat Sonora, Menteri Luar Negeri Indonesia Arman Atanasir juga menegaskan bahwa arah politik luar negeri Indonesia tetap konsisten mengacu pada konstitusi dengan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Olive untuk laporan Anda. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang baru dilantik, Arman Atanasir, mengungkapkan salah satu prioritas diplomasi ke depan adalah mengawal proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota tidak tepat, anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030.
0: Demikian liputan Sonora.

ibu ragu datang memaksaku.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Sarmuji mengatakan Komisaris Jenderal Polisi Sayudi Aryo Seto merupakan sosok tepat untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurutnya, Sayudi memiliki rekam jejak yang lengkap mulai dari ditempa di bidang reserse dan penyidikan, memimpin sejumlah satuan kewilayahan, menjabat Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten, hingga dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional atau BNN sejak Agustus 2025 lalu. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana kabut asap yang menyelimuti wilayah Jambi mengakibatkan penurunan jarak pandang dan berdampak pada penundaan keberangkatan serta pendaratan sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Tata Jambi pada pagi hingga siang hari pagi hari ini. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Tata Ardon Marbun menyampaikan, manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Taha mencatat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, jarak pandang berada di kisaran 1.500 meter.
0: Demikian Sonora Update.

0: Aura FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Hans Christian kembali menyapa Anda di Selekta Sonora edisi hari pertama di bulan Oktober 2026 ini ya. Selamat sore tentunya untuk sahabat Sonora yang masih bergabung bersama dengan kami, buat yang masih di jalan juga apa kabar, bagaimana lalu lintas di sekitar Anda? Boleh berbagi bersama dengan Hans 0812-122-9200. Menemani Anda dengan beragam pilihan lagu-lagu terbaik hanya di Selekta Sonora.
2: Yang tenang para

Kembali ke Essentials dengan Tardi yang baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini edisi 1 Oktober 2026 ya. Selamat malam juga untuk yang sudah menyapa Hans di nomor studio 0812-1229200. Yang masih di jalan juga hati-hati dalam perjalanan Anda. Hans masih nantikan ya beragam informasi-informasi lalu lintas di sekitar Anda. Boleh di 0812-1229200, tapi Hans kembali temani dulu dengan satu lagu dari Rihanna, ada Unfaithful.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kalau perjalanan darat bisa senyaman dan juga semewah ini, kenapa harus cari yang lain? Ini dia, The Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak tahun 2018. Kini mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker hingga sleeper bus. Dan tentunya di HUT ke-8 ini ada yang istimewa untuk Anda. Juragan 99 Trans resmi membuka lounge perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta hingga Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda, Juragan 99 Trans menghadirkan inovasi in-road entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia. Hasil kolaborasi dengan karoseri Laksana dan sasis Volvo B11R dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view journey, dan juga Wi-Fi. Pernah meraih rekor MURI sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper dan juga penghargaan bus akap premium terfavorit Redbus 2025. Jadi, memudik atau liburan Jogja ke Jakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan untuk Anda. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai pantauan malam hari ini dari ruas tol dalam kota.

Ya, pantauan terkini di ruas tol dalam kota Semanggi kilometer 7 hingga Tomang kilometer 13 padat, Angkei kilometer 18 hingga Simpang Pluit kilometer 19 juga padat. Sementara untuk arah sebaliknya dari Pencompongan hingga Tebet terpantau padat. Kita bergeser ke Jakarta Tangerang, Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3 padat, Kembangan kilometer 8 juga masih terpantau padat. Dari Karang Tengah kilometer 12 hingga Kunciran kilometer 13.500 padat. Kepadatan masuk keluar rest area, sementara sebaliknya Kunciran kilometer 15 hingga 14 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami, di kedua arah masih terpantau lancar. Dari ruas tol Jor W2S, Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 17 padat. Sebaliknya Veteran kilometer 17 hingga Pondok Pinang kilometer 19 padat. Bergeser ke ruas tol Jor E, dari Ceger kilometer 34 hingga Bambu Apus kilometer 35 padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir hingga ke TMII terpantau lancar. Bergeser ke ruas tol Jagorawi, sahabat Sonora, kedua arah masih terpantau lancar pada malam hari ini. Sementara dari ruas tol Jakarta Cikampek, dari Cawang, Cikunir, Cikarang Dawan hingga Cikampek terpantau lancar. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 32 hingga 31 padat. Dikarenakan penanganan kendaraan truk engkol gangguan roda di lajur 4 Cikunir. Jalur kanalisasi dari Bekasi ke arah lingkar luar Jati Asih juga masih terpantau padat. Dari ruas tol Layang MBZ, dari Cikunir Tambun Cikarang Karawang, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Sonora FM News Traffic.

Sonora FM 92 Jakarta ini Traffic and Music, satu lagu dari Kahitna dengan Merenda Kasih baru saja hadir menemani Anda pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat malam Hans ucapkan untuk Ibu Oriza, terima kasih sudah kembali bergabung. Ini selamat siaran kembali katanya buat Hans. Apa kabar hari ini? Sehat tentunya, luar biasa. Semangat menemani Anda sahabat Sonora. Dan juga ini cuaca di Rawalumbu terpantau masih cerah katanya ya. Ini boleh tahu berapa tarif bus juragan 99 Trans Jakarta Jogja? Sekitar harga di 800 ribuan kalau nggak salah Bu Oriza ya. Di untuk harganya boleh langsung dicek aja di website resmi mereka supaya harganya lebih pasti. Di tanggal berapa harganya berapa gitu ya. Dan juga ada Ibu Nur juga di Pekalongan, selamat malam. Ini mengucapkan selamat bertugas, salam sehat selalu. Cuaca di Pekalongan terpantau cerah katanya. Terima kasih Ibu Nur di Pekalongan. Ada Kak Zizi juga selamat malam. Masih stay di Radio Nan Imut ini katanya. Waduh, nih sempet ya kemarin ya untuk bisa kompakan nih radionya ya. Selamat malam juga, semangat beraktivitas untuk Kak Zizi. Untuk Anda juga sahabat Sonora yang mood sudah bergabung bersama dengan Hans, boleh banget nih buat bisa sapa-sapa, berbagi informasi lalu lintas di malam hari ini ke nomor 0812 122 9200.

0: Sahabat Sonora, kalau perjalanan darat bisa senyaman dan semewah ini, kenapa harus yang lain? Ini dia, Juragan 99, Trans bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak tahun 2018. Kini mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hut ke-8 ini, ada yang istimewa untuk Anda nih, Sahabat Sonora. Juragan 99 Trans resmi membuka lounge perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta hingga Jakarta dengan tema lelaku istimewa dan juga tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda adalah Juragan 99 Trans menghadirkan inovasi in-road entertainment, di mana konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia. Ini merupakan hasil kolaborasi dengan karoseri Laksana dan juga sasis Volvo B11R, dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view journey, dan juga ada wifi-nya. Pernah meraih rekor muri juga nih sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper dan juga penghargaan bus AK premium terfavorit versi Redbus 2025. Jadi kalau kamu mau mudik atau liburan dari Jogja ke Jakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan aja. Tentunya Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora masih menemani Anda di Selekta Sonora edisi hari pertama Oktober 2026 ini bersama dengan saya Hans Christian di malam hari ini. Selamat malam juga Hans ucapkan untuk Ibu Sylvia di BSD. Kembali menyapa, berbagi informasi cuaca untuk Anda. Katanya mendung di BSD ya. Terdengar suara geluduk entah ada di mana tuh ya. Asik ya, daerah yang sedang turun hujan katanya. Latihan kesabaran menunggu datangnya air dari langit. Berharap lagi Bung Han sehat-sehat dan tetap semangat beraktivitas. Amin. Terima kasih. Semoga sahabat Sonora juga sehat-sehat ya. Kalau tadi Bu Sylvia nanyain geluduk-geluduk di mana, kelihatannya geluduknya datang dari Palmerah. Karena di Palmerah sudah mulai gerimis sahabat Sonora. Sudah mulai turun hujan terlihat dari jendela studio di malam hari ini. Bagaimana daerah Anda, sudah turun hujan juga kah? Atau masih cerah? Kebagian mendungnya aja? Boleh nih berbagi bersama Hans ya di 0812-122-9200. Tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora, Hans masih akan terus putarkan lagu-lagu lainnya untuk Anda. Kali ini datang dari musisi dalam negeri. Satu lagu dari Andin akan segera menemani Anda beraktivitas dan juga untuk Anda yang masih di perjalanan. Satu lagu berjudul Gemintang, tetaplah bersama Hans di Selekta Sonora.

Masih menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Kita kembali update satu informasi untuk Anda, sahabat Sonora. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG ini mencatatkan perkiraan cuaca untuk esok hari, sahabat Sonora. Di mana sebagian besar kawasan Jabodetabek akan diperkirakan cerah berawan dan juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang di beberapa wilayahnya. Selain itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku pada esok hari hingga Sabtu besok 3 Oktober 2026. Masyarakat diminta untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Yes, sudah ada peringatan, sahabat Sonora. Mungkin kalau Anda yang berencana punya aktivitas outdoor besok, jangan lupa untuk bisa membawa jas hujan, payung mungkin ya, dan juga pelindung diri yang lain supaya aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik ya. Oke deh, untuk Anda sahabat Sonora, Hans kembali putarkan satu lagu dari Craig David dengan Hidden Agenda.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mimpiku dari KSP Sabar Sonora baru saja menemani Anda di Selekta Sonora edisi 1 Oktober 2026. Ya, Hans masih menemani Anda, Sahabat Sonora, dengan lagu-lagu lainnya nanti masih akan hadir untuk Anda ya. Hans mau sapa dulu, selamat malam untuk Pak Adi. Juga ini sudah berbagi informasi lalu lintas. Melaporkan dari Jalan Sabang, Sudirman hingga Tamrin. Ini terpantau mulai gerimis katanya ya. Terima kasih dikirimkan juga videonya di malam hari ini. Artinya sudah mulai sama seperti Palmerah ya. Sudah mulai turun hujan walaupun memang masih gerimis sampai saat ini, Sahabat Sonora. Selamat malam juga buat Sahabat Sonora lainnya yang juga sudah bergabung di WhatsApp 0812-122-9200. Ini terima kasih untuk informasi-informasi Anda bagikan ya. Hans bantu teruskan dulu ke teman-teman di Pusat Informasi Sonora. Yang pasti buat yang masih di jalan, Anda juga masih boleh berbagi informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda ke nomor 0812-122-9200. Yang pasti hati-hati dalam perjalanan Anda ya, Sahabat Sonora, karena ada banyak proyek galian yang saat ini tengah berlangsung di beberapa ruas jalan Jakarta. Dan ini juga sempat menjadi sorotan ya, anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike yang meminta pekerjaan jaringan utilitas dilakukan secara terintegrasi. Karena menurutnya pembangunan SCUT ini sebaiknya dikerjakan bersamaan dengan proyek PAM Jaya bersama dengan trotoar juga, saluran dan juga infrastruktur lainnya di lokasi yang sama. Memang tujuannya agar jalan tidak terus-menerus dibongkar dan juga ditutup kembali. Yuke pun sempat menyebutkan pekerjaan yang dilakukan terpisah dapat menimbulkan kemacetan dan juga mengganggu mobilitas masyarakat. Jadi pastinya hati-hati, apalagi juga kalau sudah mulai turun hujan biasanya pandangan mulai terbatas, Sahabat Sonora ya. Jangan sampai ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Waspada dalam berkendara. Hans sambil kembali temani Anda satu lagu dari Natasha Bedingfield, ada Soulmate.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Satu lagu from Phoebe Bryson dengan Through the Fire baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora. 19.40 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Anda dengan informasi lalu lintas lainnya dari sahabat Sonora. Ada dari Om Pit ya. Ini berbagi informasi lalu lintas Tol Jor Cilandak Jatiwarna macet. Apakah masih ada pekerjaan di kiri jalan di sekitar Setu Jatiwarna? Ini sebaliknya terpantau lancar ya. Nanti dibantu oleh teman-teman di Pusat Informasi Sonora ya, untuk bisa dicari tahu terlebih dahulu mengenai pekerjaan di kiri jalan di sekitar Setu Jatiwarna ya. Terima kasih, cuaca terpantau gerimis katanya ya, dari Om Pit berbagi kepada kami. Ada juga dari Pak Charles juga jalan panjang katanya sudah mulai turun hujan. Terima kasih Pak Charles informasi cuacanya, hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda sahabat Sonora, lagu lainnya masih akan hadir. Salah satunya lagu yang mungkin ini menghiasi masa kecil Anda. Dari Sierra Namunaf, lihatlah lebih dekat.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan. Tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Selamat malam, sahabat Sonora, apa kabar? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini dalam program AMKM, Anda Meminta Kami Mutar. Selama 2 jam ke depan, Hans akan temani Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Boleh mulai dikirimkan ke nomor 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang Anda dengarkan di malam hari ini? Anda boleh kirimkan via teks atau juga via voice note sahabat Sonora ya. Nanti akan Hans putarkan satu persatu. Mengawali malam hari yang masih cukup dingin kelihatannya sahabat Sonora ya. Tapi gak tahu kalau di luar karena Hans ada di dalam studio. Tadi sempat turun hujan soalnya sahabat Sonora. Bagaimana cuaca di sekitar Anda? Masih keturun hujan atau baru mendung aja nih? Atau bahkan ada yang masih panas di malam hari ini? Boleh ya, berbagi bersama Hans. Sambil kita buka dulu dengan satu lagu dari Honey, ada Crying Over You, yang akan terlebih dahulu menyapa Anda di malam hari ini.

Mulai malam hari ini dengan satu lagu pilihan dari Bu Liliani yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini lagunya dikirimkan buat Bu Foni, Ibu Nur, Bu Arisa, Pedi Sutopo, Yulia P. Selamat istirahat. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Lagu pilihannya adalah Coldplay dengan The Scientist. Untuk Hans, terima kasih. Semoga tetap sehat dan juga semangat sampai tuntas. Terima kasih Bu Liliani sudah bergabung. Lagunya sudah Hans siapkan. Nanti akan menemani para sahabat Sonora. Disusul juga nanti dengan lagu dari Avicii, Wake Me Up. Satu lagu pilihan dari Pak John di Jakarta Barat. Selamat malam. Apakah boleh minta lagunya Avicii, Wake Me Up? Boleh. Hans masukkan dalam playlist ya. Lagunya buat pendengar yang sedang di jalan, tetap semangat dan juga waspada.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly

0: Yes, satu lagu dari Avicii dengan Wake Me Up. Sobat Sonora baru saja hadir menemani Anda. Berikutnya kita juga akan sapa ada Ibu Sylvia di line voice note. Selamat malam.
1: KMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari One Direction, What Makes You Beautiful. Lagu ini mau saya bingkiskan untuk para kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Liniani, Foni, Nur, Rianti, Asti, Sisi, Orisa, ibu-ibu grup GMP, juga Noval, Philips, Suprianus, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bu Hans. Cara terbaik menyembunyikan sesuatu adalah menyembunyikan di balik fakta. Baiklah Bu Hans, tetap jaga kesehatan dan selalu dalam perlindungannya ya. God bless you.
0: Terima kasih.

Bu Sylvia untuk pilihan lagunya One Direction, What Makes You Beautiful ya. Tadi baru saja di update untuk skor pertandingan Indonesia dan juga Bangladesh di malam hari ini, sahabat Sonora, dari teman-teman di pusat informasi. 6-1 betul ya, ini 6 dipimpin oleh Bangladesh ya, sahabat Sonora. Oh, 6 Indonesia, 1 Bangladesh, luar biasa ya. Nah, ternyata Indonesia memimpin ya, telak 6-1 sahabat Sonora. Luar biasa. Dan juga nanti kita akan masih nantikan juga pilihan lagu-lagu dari Anda di malam hari ini. Mau request lagu apa sahabat Sonora? Boleh langsung di 0812-122-9200. Tapi kali ini kita nikmati dulu satu lagu dari One Direction dengan What Makes You Beautiful.

Maroon 5 dengan Memories baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Andi Sansan di Sawah Besar yang katanya baru nyampe rumah nih malam hari ini. Weh, nih gimana perjalanannya, macet kah tadi Sawah Besar? Karena Sawah Besar nih masih terdampak pembangunan MRT fase 2 ya, sahabat Sonora. Sabar-sabar deh ya, yang masih harus berlalu lintas sekitar sana. Lagunya dikirimkan katanya buat semua MKM listeners, buat teman-temanku yang lagi pada nobar timnas katanya. Wih, nobar di mana nih? Ada yang lagi ikutan nobar juga kah malam hari ini? Ada Pak Alberto juga sudah menyapa dengan informasi cuaca di Daan Mogot, Jakarta Barat. Hujan cukup deras, salam sehat. Tetap semangat buat para kru Sonora yang bertugas. Terima kasih banyak. Pilihan lagu berikutnya juga hadir dari sahabat Sonora. Siapa tadi yang minta ya? Sebentar. Oh ini ya, satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Minta lagunya Nothing dari The Script. Lagunya dikirimkan salam untuk Kang Imas dan juga semua sahabat Sonora dimanapun berada. Buat Bang Han, selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih. Petojo belum ada hujan Bang Hans katanya. Mungkin belum bergeser ya Ibu Sri ya. Masih harus ditunggu. Kira-kira akankah turun hujan di malam hari ini? Nanti Hans tunggu update-nya ya. Kita putarkan dulu satu lagu dari The Script. Akan menemani Anda dengan Nothing.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.

0: Pink, Just Give Me a Reason. Satu lagu pilihan dari Raihan. Ini request lagunya untuk Kang Imas, buat Bu Rianti, buat Ibu Oriza, Kak Zizi, Kak Adel, Kak Adel SW ya, Kak Rose, dan lain-lain. Saya mau request lagunya Pink, Just Give Me a Reason. Lagunya sudah terputar tadi. Kita juga akan sapa, ada Becky juga sudah kembali bergabung di malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Hans. Bagaimana kabar malam hari ini? Apik ya, apik banget. Malah gudang penyanyinya Bebe Rexha, judulnya Take Me Home atau Hey Mama, atau Agnes Mo, judulnya Cook Butter. Semoga bisa ya diputerin ya. Hatur nuhun ya Mas. Hayo Mas, semangat. Oke, nih aku datang nih untuk kamu. Doain ya Indonesia menang ya. Aduh, tadi sih nonton baru 2-0, harus bisa 4-0. Mudah-mudahan bisa ya. Oke deh, semangat. Salam berkati, sampai nanti.
0: Terima kasih. Kelihatannya cukup melampaui ekspektasi dari Becky ya. Ekspektasinya 4-0. Posisi tadi terakhir handcheck di 6-1 sahabat Sonora. Ini memang saat ini masih bertanding ya di GBK Jakarta, di Gelora Bung Karno Jakarta. Kita nanti masih akan saksikan bagaimana hasil akhirnya sahabat Sonora di tengah cuaca yang juga masih turun hujan di beberapa wilayah Jakarta. Hati-hati yang pastinya dalam berkendara, untuk Anda yang masih berkendara di malam hari ini ya. Hans temani, satu lagu pilihan dari Becky ada Bebe Rexha dengan Take Me Home.

Masih menemani Anda Sahabat Sonora malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan lainnya dari Sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Kalau tadi sudah ditemani lagunya Bebe Rexha dengan Take Me Home, kali ini kita mau sapa dulu nih Sahabat Sonora yang ada di stadion. Waduh, lagi nobar katanya ya. Langsung di stadion, Bang, ada Eza ya. Ini sambil dengerin Sonora, sambil nonton bareng di stadion. Luar biasa lo ya. Salam buat teman-teman yang lagi nonton juga di stadion sana. Nih Hans puterin deh lagunya spesial untuk Eza yang lagi nonton Indonesia di malam hari ini, kelihatan mengantarkan Indonesia juara nih di babak kedua ya. Nih lagunya Hans pilihkan dari Shakira dengan Die Die.

Satu lagu dari Linkin Park dengan Numb baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Lagu pilihan dari Perico Paviano. Lagunya sudah Hans putarkan ya, dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora di malam hari ini. Ada juga Ibu Oriza sudah menyapa selamat malam. Ini pengen mendengarkan lagu dari Soundwave dengan Bawa Daku Pergi. Lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora, buat kita semua di mana saja berada ya. Terima kasih banyak buat Hans. Terima kasih buat Risa sudah kembali bergabung di malam hari ini. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist dan akan menemani Anda. Buat yang masih di jalan, seperti apa kondisi lalu lintas juga masih Hans nantikan. Boleh bergabung di 0812 122 9200 sekalian request lagu juga boleh sahabat Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Kita sapa kembali di jam kedua MKM malam hari ini, sahabat Sonora yang sudah bergabung. Anyway, malam hari ini juga Hans lagi menyapa Anda, sahabat Sonora yang ada di live TikToknya Radio Sonora Jakarta. Selamat malam, buat yang mau request lagu boleh banget langsung aja bergabung ke line WhatsApp di nomor 0812-122-9200. Kembali, pastikan lagu-lagu pilihannya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini. Hans putarkan satu lagu berikutnya, pilih pilihan lagu dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Minta diputarkan lagunya Astaga dari Andin ya. Lagunya untuk Ibu Endang Setiawati, Ibu Liliani, Vanda, Riani Sutopo, Oriza Rianti, Foni, Saurin, Nur di Pekalongan. Salam sehat dan juga bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Untuk yang bacakan, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Untuk Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel. Buat yang lainnya yang masih belum kebagian, ditunggu ya. Akan Hans putarkan satu persatu lagu-lagu pilihan Anda. Malam hari ini tentunya masih di MK Malam bersama dan saya Hans Christian.

Selamat malam Pak Alberto. Ini lagunya belum bisa seputar kan? Mungkin punya lagu pilihan lain boleh kembali dikirimkan ya. Malam hari ini mau diganti dengan lagu apa Pak Alberto? Sambil menunggu juga ada pilihan lagu dari Razin. Ini minta diputarkan lagunya My Love dari Westlife. Lagunya dikirimkan salam katanya untuk seluruh karyawan. Terima kasih, lagunya sudah siap menemani Anda. Yang masih mau bergabung juga masih boleh ya. Langsung di 0812 122 9200.

Masih menemani Anda di malam hari ini 21 lewat 14 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di AMKM Malam. Yes, masih dengan lagu-lagu pilihan lainnya dari Anda. Kali ini kita sapa dulu ada Vira yang sudah menyapa dari Duren Sawit. Katanya pengen mendengarkan lagunya Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Lagunya buat nemenin belajar aja malam hari ini. Masih belajar apa nih malam-malam ya? Semangat yang masih kejebak macet, lembur yang di rumah, selamat istirahat katanya ya. Terima kasih Vira, semangat belajarnya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Yang masih mau bergabung juga yang ada di TikToknya Radio Sonora Jakarta, kalau mau request-request lagu boleh langsung kirimkan di 0812-122-9200. Mau mendengarkan lagu apa? Via teks boleh, via voice note juga lebih boleh, sahabat Sonora. Sambil menunggu, kita dengarkan dulu di

0: Ya sahabat-sahabat, kita lanjutkan kembali malam hari ini dengan menyapa Pak Sebastian Hartono yang sudah bergabung via Voice Note. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Ko Hans. Nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Gereja Santo Ambrosius nih, Villa Melati Mas. Suaranya lagi parau nih Ko Hans. Anyway, saya mau request lagu Ko Hans. Judul lagunya Everyday I Love You. Penyanyinya dari Boyzone. Habis pulang gereja nih Ko Hans. Bulan Maria di awal bulan, sama Francisca Caroline. Nanti dikirimin fotonya ya Ko Hans. Lagi ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, seluruh pendengar setia MKM Malam, dan juga anak kota sayang Alexander Nicholas di Queens NYC. Thank you Ko Hans, lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a good night.
0: Terima kasih, have a good night. Baru mau nanya Pak Sebastian, kenapa suaranya ternyata memang lagi kurang fit kelihatannya malam hari ini ya. Semoga bisa segera pulih, segera kembali suaranya, segera bisa beraktivitas dengan baik ya. Lagunya Boyzone, Everyday I Love You, nanti akan menemani Anda. Tapi Hans juga mau sapa ada satu sahabat sonora lainnya juga sudah bergabung di nomor 4717. Selamat malam.
2: Malam Kohan, aku Ferdi dari Bintaro. Request lagu Kahitna dong dengan Titik Nadir. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar sonora dimanapun berada, dan juga untuk teman-teman Gengi Mas dan

0: Gigi dan Adele. Terima kasih Kohan.
1: Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan Hans putarkan Kahitna dengan Titik Nadir. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu dari Boyzone dengan Everyday I Love You, akan terlebih dahulu menemani Anda di malam hari ini. Masih ada kurang lebih 40 menit lagi Hans bersama dengan Anda malam hari ini di AMK Malam.

0: Sonar FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih menemani Anda malam hari ini 21 lewat 28 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis ini, hari pertama di bulan Oktober ya, 2026, Hans masih bersama dengan Anda. Teman-teman di Pusinfo sudah ada update bola, berapa sekarang? 7-2 katanya ya, masih dipimpin Indonesia, Indonesia dengan 7 skor ya. Ini masih ada berapa menit lagi? Masih ada waktu tersisa? Oh, masih ada 7 menit lagi, sahabat Sonora. Kita nantikan ya, kira-kira finalnya akan berapa skornya? Tebak-tebakan yuk, akankah berubah skornya atau kira-kira akan ditutup di skor 7-2 malam hari ini? Tapi yang pasti, setengah jam terakhir Hans akan bersama dengan Anda dengan lagu-lagu yang upbeat nih, sahabat Sonora ya. Yes, kita akan putarkan lagu-lagu yang cukup upbeat menemani Anda yang malam hari ini lagi ada di perjalanan, mungkin juga baru pulang kantor jam segini habis lemburan. Semangat sahabat Sonora, semoga gak ngantuk ya. Hans akan temani dengan satu lagu dari Ibu Rianti. Selamat malam, Bu Rianti.
1: Kai malam, selamat malam ke Hans. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Panda, Ibu Poni, Bu Silvia, Pedi Sutopo, Bu Yulia P, Mama Doli, Pak Widodo Sibarani, Pak Philip, Pak Suprianus, Nopal, Pak Johan, RD Bandung, Basti, Adel, Raihan, Geng Imas, Butin, Borian Setopo, dan semua pendengar Sonora. Katanya selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Aqua. Tapi lupa judulnya kok. Buat Kohan, selamat bertugas, sampai tuntas. Makasih.
0: Terima kasih. Wih, 9-2 ya. Ini udah tutup ya. Final 9-2 sahabat Sonora, luar biasa. Skornya 9 untuk Indonesia ya. Wih, kemenangan lagi nih. Kelihatannya beberapa pertandingan terakhir Indonesia lagi cukup memiliki apa ya? Hoki, nggak hoki juga, tapi ada skill juga ya. Intinya lagi ada kabar baik deh dari Timnas Indonesia ya. Congratulations buat Indonesia yang berhasil keluar menjadi juara kembali di malam hari ini. Ibu Rianti, lagunya kita tebak-tebakan ya. Sepertinya kalau tebakan Hans, ini lagunya Aqua, ini yang judulnya Bear Beagle. Karena biasanya banyak yang minta kalau lagunya Aqua, judulnya Bear Beagle. Jadi semoga tepat lagunya. Hans, bantu masukkan dulu dalam playlist. Tapi sebelumnya juga kita akan dengarkan dulu satu lagu pilihan dari Pak Michael di Tangerang. Ini minta lagunya Florida dengan Club Can Handle Me. Lagunya dikirimkan untuk Hans dan juga kru yang lagi bertugas. Seluruh sahabat Sonora yang masih bergabung dalam MKM. Semoga lagunya bisa menemani di malam hari ini. Siap. Terima kasih Pak Michael di Tangerang. Lagunya juga sudah masuk dalam playlist. Akan terlebih dahulu menemani sebelum nanti kita ke lagunya Aqua dengan Barbie Call. Buat yang mau request lagu-lagu apit juga boleh ya. Langsung aja bergabung 0812 1229200. Masih bersama dengan Anda, Hans Christian di AMK Malam.

Dari lagunya Aqua Barbie Girl. Berikutnya juga ada lagu untuk merayakan kemenangan Indonesia di malam hari ini ya, dengan skor 9-2. Satu lagu permintaan dari Nico yang request lagunya Garuda di Dadaku dari Netral. Salamnya buat Timnas Indonesia yang menang besar atas Bangladesh 9-2 di malam hari ini. Yeay, luar biasa ya. Selamat bertugas dan juga terima kasih. Terima kasih juga Nico sudah bergabung yang habis nonton di stadion. Tadi banyak yang absen sama Hans lagi nonton di stadion sambil dengerin Sonora. Hati-hati dalam perjalanan pulang ya. Kita dengarkan dulu This is Netral, Garuda di Dadaku.

Sonar FM 92 Jakarta, Nice Traffic and Music. Hans Christian masih hadir menemani Anda malam hari ini. Sekitar 15 menit lagi Hans bersama dengan Anda. Yang masih di jalan juga, bagaimana perjalanannya? Yang tadi baru bubar-bubar dari GBK, ini apakah masih padat? Karena biasanya kalau baru bubaran, ini udah deh dari GBK, Sleepy, ini udah mulai macet, sahabat Sonora ya. Masih banyak yang merayakan di kolom komentar TikTok kemenangan Indonesia 9-2, Indonesia masuk final katanya ya, luar biasa. Nih, kita doakan semoga ada terus perbaikan bukan cuma untuk di hari ini, tapi kedepannya buat seluruh cabang olahraga di Indonesia, semoga bisa bawa nama yang harum untuk Indonesia. Kita lanjutkan dulu ya malam hari ini dengan satu lagu. Ada yang minta lagunya Love, I Like Me Better, tapi Hans izin ganti dengan versinya Cheat Codes ya. Tapi masih dengan satu lagu yang sama, dengan I Like Me Better. Nanti akan Hans putarkan satu lagu permintaan dari Anda, 3815. Selamat malam. Ini mungkin nextnya boleh disertakan dengan nama ya, supaya bisa Hans putarkan. Lagunya nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Yang masih punya playlist yang cukup upbeat malam hari ini, masih boleh bergabung 0812-1229200. Langsung aja kirimkan via text ataupun juga via voice note.

Banyak yang komen lagi ikutan joget katanya di rumah ya sama lagunya MKM malam hari ini. Lagi ikutan bergoyang katanya ya. Ngirim-ngirim stiker lucu-lucu deh sahabat Sonora ya. Dan satu lagu terakhir malam hari ini ditutup dengan satu lagu pilihan dari Kak Bengkeng ya. Ada Rihanna featuring dengan Calvin Harris dengan We Found Love. Nanti akan menutup kebersamaan kita di malam hari ini. Anyway, terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan Hans menemani dari awal tadi sampai di penghujung program MKM malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini. Bisa kembali dicoba, MKM esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan juga besok malam akan kembali hadir di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Nanti Hans akan kembali menemani Anda di Selekta Sonora esok hari dan juga di AMKM malam. Anyway, besok udah Jumat ya. Cepet ya. Kayaknya baru kemarin ngobrol sama Pak Kang, ternyata besok sudah ada Feng Shui Sonora lagi. Oke deh, setelah ini juga akan ada playlist Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Western Oldies ya, buat Anda yang suka lagu-lagu barat, lagu-lagu tahun 80-an. Nah, ini waktunya untuk Anda bisa menikmati hingga tuntas di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Once again, congratulations buat sepak bola Indonesia yang berhasil menang di malam hari ini. Dan menutup kebersamaan kita malam hari ini, Rihanna featuring Calvin Harris, We Found Love. Selamat malam, sahabat Sonora, selamat istirahat, dan selamat beraktivitas. Have a great night.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora FM.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: dengan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: rasanya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and News.

Ya, selamat pagi sahabat-sahabat Sonora semuanya. Di Jumat pagi tanggal 2 Oktober 2026 kita berjumpa kembali di Sonora Pagi edisi hari Jumat ini ya, sahabat-sahabat semuanya. Hari kedua di bulan Oktober ini sekaligus memperingati Hari Batik Nasional. Jadi jangan lupa untuk Anda yang akan beraktivitas, siapkan batik terbaik Anda untuk merayakan ya peringatan Hari Batik ini sebagai cara kita untuk ikut melestarikan warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO juga oleh PBB sahabat Sonora sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk diperkenalkan kepada seluruh dunia sahabat Sonora. Kita mulai dengan penuh semangat dan juga penuh optimisme dengan doa-doa terbaik juga. Semoga semua aktivitas sahabat-sahabat semuanya di sepanjang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita akan bersama-sama hingga beberapa jam ke depan di Sonora Pagi. Hanya di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.

Pesta gol semalam di ajang Piala ASEAN Cup 2026, sahabat Sonora. Ini sesuatu yang menarik ya, dramatis juga. Akhirnya Indonesia bisa memastikan satu tempat di final untuk ajang tersebut setelah berhasil mengalahkan Bangladesh dengan skor fantastis ya. Setelah kita bermain imbang dengan Malaysia dua hari yang lalu, sahabat Sonora. Dan ini tentu saja dinantikan oleh seluruh pendukung timnas Indonesia, di mana Indonesia akan menatap laga berikutnya setelah keluar sebagai juara grup A di FIFA ASEAN Cup 2026. Skornya nggak tanggung-tanggung, laganya juga dramatis dengan akhir kemenangan 9-2 untuk tim merah putih atas Bengal Tigers ya, Bengal julukan untuk Bangladesh, sahabat Sonora. Ini yang menarik juga dari salah satu penggawa timnas, striker timnas Indonesia yang bermain tadi malam, Ole Romeni. Dia mengatakan bahwa ini adalah pertandingan paling gila yang pernah dia mainkan selama karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Luar biasa katanya, setiap kali bisa mencetak gol, melihat ke arah bangku cadangan dan mereka berteriak, satu lagi gitu ya. Dan yang pasti kegilaan laga tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya selain timnas Indonesia yang menghajar Bangladesh dengan skor besar, Romeni juga mencatatkan assist sebanyak 4 kali. Belum lagi kemenangan Indonesia sungguh berarti lantaran membuat Ole dan kawan-kawan melaju ke final FIFA ASEAN Cup. Tim Garuda unggul produktivitas gol atas Malaysia yang juga menang 6-0 dari Singapura pada waktu yang bersamaan. Jadi memang deg-degan juga nih kita melihat dan menantikan berapa skor yang tercipta tadi malam itu antara Singapura dan Malaysia. Karena Indonesia harus menang selisih gol untuk bisa memastikan diri lolos ke final. Ole Romeni begitu bersyukur atas perjuangan armada John Hartman bersama kawan-kawannya. Ya, masih ada satu laga krusial yang perlu dihadapi yang membuat Ole tidak cepat berpuas diri. Pada partai final nanti, timnas Indonesia dipastikan akan bertemu dengan Thailand sebagai pemuncak grup B. Laga Indonesia versus Thailand sendiri akan digelar pada hari Senin nanti, tanggal 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan tentu harapan besar, semoga bisa menantikan kemenangan, bisa menatap lagi poin penuh di laga melawan Thailand pada hari Senin nanti, sahabat Sonora. Ada yang nonton dan ikut merasakan deg-degannya tadi malam, sahabat Sonora, melihat pertandingan antara Indonesia dan Bangladesh sambil terus mengecek perkembangan yang terjadi antara Malaysia dan Singapura ya. Dan Malaysia sempat berpesta pora, tapi kemudian setelah melihat gol akhir Indonesia melawan Bangladesh, mereka jadi tertunduk lesu lagi, sahabat Sonora. Cukup menarik memang, dan ini videonya viral di mana-mana. Mungkin masuk juga ke dalam timeline dari sosial media Anda, sahabat Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sambil terus kami temani sahabat-sahabat semua mempersiapkan semua aktivitas di Jumat pagi tanggal 2 Oktober 2026. Ya, hari ini tanggal genap ya, hanya berplat kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan di Jakarta yang berlaku ganjil genap. Mungkin di kota-kota lain juga ada ya ganjil genap. Ya, kemudian juga pastikan saldo uang elektroniknya mencukupi ya sahabat-sahabat Sonora yang akan melintas di ruas tol atau untuk keperluan parkir juga. Nah, soal transportasi publik di Jakarta, kalau sahabat mungkin menggunakan jasa transportasi Jakarta atau Transjakarta, ada yang menarik karena selain yang kita kenal melayani dengan beberapa koridor dan terus diperluas bahkan sampai ke Serpong gitu ya, sampai ke ada Trans Jabodetabek juga sahabat Sonora. Yang terbaru Transjakarta ini diwacana

sistem pendukung layanan angkutan termasuk pengembangan transportasi Jakarta atau Transjakarta. Selain memperluas lingkup usaha Transjakarta, perusahaan itu juga diberikan ruang untuk mengembangkan sejumlah usaha pendukung. Beberapa di antaranya adalah pendidikan, pelatihan, sertifikasi, jasa konsultansi, bantuan teknis, serta layanan berbasis teknologi informasi dan digital. Atas dasar itu, Pemprov Jakarta menyiapkan tambahan penyertaan modal untuk Transjakarta. Dalam usulan perubahan tersebut, Pramono menyebutkan modal dasar Transjakarta direncanakan menjadi 13,4 triliun rupiah. Dia juga mengungkapkan Transjakarta akan melayani bukan hanya secara nasional, bahkan akan berkembang hingga memberikan pelayanan internasional. Pemprov Jakarta juga berharap perubahan bentuk dan penguatan kapasitas usaha Transjakarta dapat mendukung pengembangan layanan transportasi di Jakarta hingga ke level global. Wilayah usaha PT Transjakarta diperluas hingga skala internasional untuk membuka peluang replikasi pengalaman dan sistem transportasi yang telah dibangun di Jakarta.

Mark Anthony dan Jennifer Lopez dengan No Me Ames, sahabat Sonora di pagi hari ini, Sonora Pagi. Dan selain kita juga masih mungkin merasakan euforia kemenangan Indonesia, skornya gak tanggung-tanggung 9-2, dan ini memastikan Indonesia mendapatkan satu tempat di partai final melawan Thailand nanti di tanggal 5 hari Senin nanti. Ya sahabat Sonora, tentu ini dinantikan juga, pasti penuh ya, GBK semalam juga penuh sekali. Dan yang pasti selain selamat kepada timnas, selamat juga kepada beberapa pejabat yang kemarin dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kembali reshuffle dan pengangkatan beberapa pejabat negara termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi setelah pagi harinya melakukan fit and proper test di hadapan anggota DPR, sahabat Sonora, pada siang menjelang sore Kapolri yang baru dilantik, ya Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kemudian menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ini juga tentu memberikan harapan ya kepada Kapolri yang baru ini. Publik tentu menantikan seperti apa kinerjanya. Menarik karena slogan-slogannya setiap Kapolri punya tagline tertentu ya, seperti presisi. Nah kalau Pak Suyudi ini doktrinnya adalah polisi bersama masyarakat sebagai arah transformasi Polri. Dan ia menyampaikan doktrin ini di hadapan anggota DPR, ditempatkan sebagai pusat orientasi tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat. Dan ia juga menegaskan perubahan tidak cukup hanya diminta kepada anggota, tetapi harus dimulai dari keteladanan pimpinan, dibuktikan melalui pelaksanaan tugas-tugas di lapangan pada saat bersentuhan dengan masyarakat, yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ya, sesuai dengan tugas pokok polisi di negara Republik Indonesia ini, sahabat Sonora. Kita akan bahas dan nanti Anda boleh kasih pendapat juga, atau mungkin harapan Anda bisa Anda sampaikan ya, agar tentu bisa memberikan rasa aman, kemudian juga ada keadilan di sana. Sahabat-sahabat nanti boleh sampaikan pendapat dan komentar Anda terkait dengan pelantikan atau pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru.

jadi apa harapan Anda kepada Kapolri baru agar masyarakat benar-benar merasa aman dan mendapatkan pelayanan hukum yang adil? Silakan sampaikan pendapat dan komentar Anda di Sonora Pagi edisi hari ini.

Jangan lupa hari ini untuk memakai batik ya sahabat Sonora, untuk ikut merayakan Hari Batik Nasional. Dan ini memang diperingati sejak 2009 saat UNESCO secara resmi menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, diakui oleh UNESCO PBB. Kemudian pemerintah Indonesia mengukuhkannya melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Dan sejak saat itu batik kemudian ya diperingati punya harinya sendiri. Dan hari ini tidak ada salahnya sih kalau kita juga ikut merayakan hari batik ini dengan mungkin mengenakan batik. Kalau Anda juga mungkin berkenan, bisa ya kalau tidak sempat batik full, bisa ornamen-ornamen tertentu yang bisa melekat dalam diri Anda, ada unsur batiknya begitu ya. Batiknya bebas, kita punya begitu banyak kekayaan batik dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dari batik yang paling affordable, paling terjangkau, sampai batik premium bisa Anda dapatkan di banyak tempat sahabat Sonora. Harganya juga tidak terlalu, ada yang bisa dibeli dengan mungkin secangkir kopi yang biasa Anda minum kalau Anda mungkin pergi ke coffee shop gitu ya sahabat Sonora. Jadi ya kita rayakan bersama hari batik ini dengan ikut berkontribusi melestarikan dengan mengenakannya hari ini. Ya kalau hari-hari biasa mungkin ada seragam yang harus dikenakan, hari ini mungkin banyak kantor-kantor yang juga sudah mulai memberikan edaran kepada karyawannya untuk pakai batik. Jangan lupa pakai batik ya hari ini sahabat Sonora. Sambil kita juga akan terus bersama-sama menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi ini. Kalau mau, oh ya kalau Anda mau share batik Anda pagi ini juga boleh di WhatsApp 0812-122-920 sambil update informasi cuaca boleh. Tadi ada Bu Vera, Pak Ignatius Susanto, selamat pagi. Di pagi ini juga mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukacita. Ibu Nur di Pekalongan juga update cuacanya cerah katanya ya. Udah pakai batik belum nih Ibu Nur nih? Coba kirimkan fotonya ya. Batiknya boleh juga sambil kasih komentar, karena kita secara spesifik juga membahas seputar pengangkatan pelantikan Kapolri yang baru dari yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin ya. Silakan Anda boleh sampaikan juga pendapat dan komentar Anda pagi hari ini. Masak ketupat pakai tungku, tungkunya ada di dekat bangku. Selamat bekerja untuk Kapolri baru, semoga amanah dan sukses selalu. Itu harapannya ya, apalagi dengan mengusung Polri bersama masyarakat. Ini menarik. Silakan, apa harapan Anda kepada Kapolri baru agar masyarakat benar-benar merasa aman dan mendapatkan pelayanan hukum yang adil? WhatsApp langsung ya di 0812-122-9200.

Westlife, Swear It Again ya, sahabat Sonora di Sonora Pagi edisi hari ini. Selamat pagi sahabat-sahabat ya. Sehat-sehat semuanya untuk memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Wah, lagi hari batik. Wah, terima kasih nih kiriman fotonya Ibu Nur ya. Hari Batik Nasional, Happy National Batik Day. Kemudian selamat apalagi ya. Selamat untuk Timnas, selamat untuk para menteri yang baru, dan juga selamat untuk Kapolri yang baru saja dilantik kemarin sebagai Kapolri yang baru ya, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kira-kira apa harapan Anda sahabat-sahabat Sonora terhadap Kapolri yang baru ini? Nah, boleh WhatsApp ya. DPR RI kemarin resmi menyetujui Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo. Persetujuan diberikan dalam rapat paripurna DPR setelah sebelumnya Komisi 3 menyepakati Suyudi melalui uji kelayakan dan kepatutan. Suyudi sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Pergantian pucuk pimpinan Polri itu membawa sejumlah agenda yang harus segera dijawab, terutama terkait pelayanan kepolisian, penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat. Suyudi kini menghadapi tuntutan untuk menerjemahkan visi yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan dalam kerja nyata Polri. Ya, sudah dilakukan fit and proper test, sudah disampaikan apa saja yang akan dilakukan, termasuk program-program prioritas, kemudian ya akan dikerjakan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Kapolri yang baru. Dan kemudian setelah dilantik, ya tentu publik menantikan langkah nyata kerja Kapolri dalam mengimplementasikan tugas-tugas pokoknya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ya. Apa harapan Anda sebagai masyarakat terhadap sosok Kapolri yang baru ini, sahabat Sonora? Boleh Anda sampaikan pagi ini di 0812 122 9200.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan harapannya kepada Komjen Pol Suyudi Aryo Seto yang sudah menggantikannya sebagai Kapolri. Listio berharap Suyudi dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan serta meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat. Diketahui Suyudi Aryo Seto kemarin telah disetujui DPR sebagai Kapolri menggantikan Listio. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 3 DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berjanji membenahi sistem pembinaan sumber daya manusia di tubuh Polri, termasuk menutup ruang bagi praktek titipan, transaksi, dan sponsorship dalam proses rekrutmen maupun pengembangan karir anggota. Suyudi menegaskan meritokrasi dan rekam integritas harus menjadi dasar dalam seluruh siklus pembinaan sumber daya manusia di tubuh Polri.
0: Demikian Sonora Update.

Dari Katon Bagaskara Cinta Putih, sahabat Sonora. Well, kalau sahabat-sahabat, sebetulnya batik sekarang lebih bervariasi ya. Ada motif-motif yang pakem zaman dulu tuh hanya batik yang dikenakan oleh bangsawan saja, tapi sekarang semua bisa dikombinasikan, lebih fleksibel, bahkan bisa di mix and match dengan busana kekinian, dan itu sah-sah saja, menarik, dan semakin memperkaya ya. Selamat Hari Batik teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Saya mau sapa teman-teman yang ada di TikTok ya, yang sudah ikut hadir pada pagi ini. Ada DFM, ada Deli Anggraini. Delia, Deli Anggraini, halo kakak Deli. Ada Hena dari Suriname. Ada Dihi, siapa lagi nih? Ada Nuri, ada Dihianati Gule. Serem juga ya, semoga sedang tidak dihianati. Ada Widi dari Kaltim, Kalimantan Timur. Sakurilang, Sangkurilang, Sangkulirang, selamat pagi. Ada Teresia Bire dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada Cici Ana, ho, apa kabar nih di Jakarta Utara, Sunter ya. Kemudian ada Mas Raihan dari Banjarmasin, Sasirangan, mirip sama batik. Oh, kaya sekali kita Indonesia ini. Selamat Hari Batik teman-teman. Kalau mau beraktivitas jangan lupa pakai batik hari ini, 2 Oktober. Semangat pagi. Salam dari Pemalang juga ada Mas Jai. Halo Mas Jai. Mas Fadil, apa kabar Mas Fadil? Semangat pagi juga semua aktivitasnya pagi ini. Ya, kalau sahabat-sahabat update, kita sudah punya Kapolri yang baru. Namanya adalah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Sudah dilantik kemarin bersama sejumlah pejabat lain ya, sahabat Sonora. Dan doktrin yang diusung oleh Pak Suyudi ini adalah polisi bersama masyarakat. Sebuah arah transformasi Polri yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas-tugas kepolisian. Ia juga menegaskan perubahan tidak cukup hanya diminta kepada anggota, tetapi dimulai dari pimpinan, ada keteladanan, dan dibuktikan melalui pelaksanaan tugas di lapangan. Gagasan tersebut menjadi salah satu dasar yang akan diuji publik, yang sudah diuji publik setelah Suyudi resmi memimpin Polri, terutama dalam kualitas pelayanan dan hubungan polisi dengan masyarakat, sahabat Sonora. Nah, ini ada beberapa sahabat yang sudah menyampaikan harapannya pagi ini terhadap sosok Kapolri yang baru. Selamat pagi Pak Sumarwan Soeharto. Harapan saya sederhana, kembali fokus ke fungsi Polri seutuhnya, tidak politik apalagi main MBG. Selamat pagi, ada Pak Heru dari Bogor. Teruntuk sahabat Sonora di mana saja berada, untuk pagi ini Bogor mendung kelabu, semoga semangatnya tidak mendung kelabu, tetap menyala-nyala ya. Tetap membiru seperti batik yang saya pakai hari ini. Mendung memang di luar sana sahabat Sonora. Boleh sambil update cuaca juga. Pak Dekulo Bagio, wah ini sampai mengirimkan fotonya bersama putra tercinta nih. Mungkin lagi berangkat ke sekolah sepertinya. Pantun boleh ya mas? Boleh banget mau berpantun pagi ini. Burung dara, burung gelatik, mari saudara-saudara pakai batik ya. Burung gelatik, burung terkenal. Selamat Hari Batik Nasional. Cakep Pak Ade dari Karawang. Ada Mas Prima. Harapannya kepada Kapolri yang baru, berharap Bapak lebih bijaksana dalam melihat 1, 2, 3 kasus demi amannya masyarakat, terutama di daerah jauh dari kota. Ya, daerah-daerah yang remote, yang mungkin kurang mendapatkan sorotan begitu ya. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi juga, tetap semangat, selalu bersyukur. Gading Serpong menuju BSD, lalu lintasnya ramai lancar, hanya tersendat di traffic light saja. Coba nih Pak Inanto, kalau pakai batik hari ini boleh dikirimkan ke studio nih. Tadi ada Bu Nur juga sudah mengirimkan fotonya berbatik ria pagi ini. Pak Seya dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Harapannya yang penting Kapolri yang baru ini dekat sama masyarakat Indonesia. Sudah itu ada waktu luang main bola basket bersama ya, katanya. Wah, menarik ya. Ada siapa lagi nih? Yang semoga amanah ya. Gak peduli saudara kerabat, salah sikat kalau gak berani ya sama aja ya, harus adil. Ibu Maria, selamat pagi, selamat bertugas ya Kapolri yang baru. Semoga Indonesia aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Baru tahu kalau kemarin Pak Suyudi Aryo Seto. Oh, terima kasih, selamat pagi Kakak Maya. Oke, yang lain boleh, saya tunggu pendapat dan komentarnya pagi ini.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Air Mata Putri Tislet, dongeng dari Maroko. Alkisah Kepala Suku.

0: Itu Putri Tisle tidak pernah bertanya mengapa ia harus diasingkan di bukit itu. Ia tidak tahu tentang ramalan sang peramal. Setiap hari, Putri Tislet bermain bersama burung-burung di atas bukit. Banyak sekali burung yang menjadi temannya, tetapi ada satu yang menjadi kesayangannya, yaitu burung merpati. Kemanapun burung merpati itu pergi, ia selalu kembali ke tempat tinggal Putri Tislet. Pada suatu hari, burung merpati kesayangannya belum juga kembali. Tentu saja Putri Tislet merasa cemas. Ia khawatir terjadi sesuatu pada burung kesayangannya itu. Bahkan, ia tidak tidur semalaman karena mengkhawatirkan burung merpatinya itu. Keesokan harinya, datang seorang anak laki-laki mengantarkan burung merpati kepada Putri. Anak laki-laki itu bernama Isli. Ia mengatakan burung merpati itu secara tidak sengaja terkena ketapelnya.
1: Maafkan aku, Putri. Burung merpati ini secara tidak sengaja terkena ketapel milikku. Karena burung merpati ini tidak bisa terbang, maka aku mengantarkannya kemari. Burung merpati milikmu sangat pintar. Dia bisa menunjukkan jalan ke sini, Putri.
0: Melihat merpatinya terluka, awalnya Putri Tislet sangat marah. Apalagi burung kesayangannya itu terluka sampai tidak bisa terbang. Namun, pengasuhnya menenangkan Putri dengan berkata bahwa anak laki-laki tersebut tidak sengaja. Akhirnya, Putri Tislet memaafkan anak laki-laki itu. Sejak saat itu, Isli dan Putri Tislet berteman baik. Mereka sering bermain bersama. Seperti biasa, setiap satu minggu sekali, kedua orang tua Putri Tislet mengunjunginya di atas bukit. Awalnya kedua orang tuanya senang karena Putri Tislet sekarang mempunyai teman. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa Isli ternyata anak dari kepala suku musuh Ait Hadido. Ayah Putri Tislet marah bukan kepalang. Ia memaksa Putri pulang ke desa agar jauh dari Isli. Namun Putri Tislet tidak mau pulang. Ia pun menangis sejadi-jadinya hingga air matanya membasahi tanah. Air mata yang terus turun itu lambat laun membuat tanah di sekitarnya lembek dan berubah menjadi lumpur. Perlahan-lahan tubuh Putri masuk ke dalam genangan lumpur itu. Melihat hal itu, Isli langsung menolong Putri Tislet agar tidak tenggelam ke dalam lumpur. Namun usahanya sia-sia, tubuh Isli justru ikut terbawa masuk ke dalam lumpur bersama sang putri. Dalam sekejap, air mata Putri Tislet menggenangi daerah itu. Akhirnya, tempat itu berubah menjadi sebuah danau. Pesan moral dari cerita ini adalah, kasihilah orang lain dan hindari rasa permusuhan.
2: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Informasi jalan tol.
1: Kita update informasi-informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pagi ini. Informasinya kami teruskan dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center ya. Tetap berhati-hati ya sahabat-sahabat, terutama Anda yang akan melaju di ruas tol, yang akan masuk ke ruas tol, pastikan juga saldo uang elektroniknya mencukupi. Kita mulai dari tol dalam kota. Pagi ini terpantau padat dari Semanggi kilometer 7 sampai kilometer 13, Angke kilometer 18 sampai Simpang Pluit kilometer 19 juga padat. Sebaliknya Pejompongan sampai Tebet juga padat. Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karang Tengah Tangerang sampai Bitung lancar, sebaliknya Kedoya sampai Tomang padat. Imbas penanganan kendaraan truk gangguan di layang flyover Tomang. Tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji juga lancar di kedua arahnya. Tol Jor E Ceger kilometer 34 sampai Bambu Apus kilometer 35 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Rorotan Cakung Cikunir Taman Mini lancar. Tol Jagorawi lancar dua arah. Tol Jakarta Cikampek Cawang Cikunir Cikarang Dawuan Cikampek lancar. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 48 sampai 45 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Layang MBZ dan Tol Purbalenyi sore pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, kita terus kasih semangat sahabat-sahabat yang masih di jalan, yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati, waspada. Boleh kalau mau sambil update info di ruas jalan yang Anda lalui, silakan boleh WhatsApp, boleh juga berbagi di TikTok ya. Kita sedang live streaming pagi ini di @radio.sonorafm92. Kali ini saya sudah terhubung dengan Kompol Heri Priyatno dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan bagaimana pantauan lalu lintas untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pak Heri, selamat pagi, silakan.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, kita langsung menuju ke arah Tomang, di mana saat ini cukup padat dampak adanya penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan, yaitu di layang flyover Tomang menuju arah Slipi. Sudah ada AKP Darmo berikut Kasat Lantas Wilayah Jakarta Barat dan jajarannya untuk pengaturan-pengaturan dan upaya untuk penerekan menggunakan derek besar keluar dari ruas tol. Sementara dari Tomang menuju arah bandara ramai lancar, Tomang menuju ke arah Tarang juga ramai lancar. Hanya terhambat yang dari arah Tangerang maupun ke arah Simpang Tomang yang menuju arah Slipi. Saat ini ekor kepadatan sudah mencapai kurang lebih 700 meter ke belakang. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda tetap berhati-hati jarak aman Anda, kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara memasuki gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, arah Pancoran ramai lancar, namun arah sebaliknya padat, terutama Otrem menjelang keluar Polda. Untuk itu telah dibuat kontraflow dari KM 1.300 hingga nanti keluar di 8.100 menuju ke arah tol dalam kota masih ramai lancar, namun berhati-hati keluar Tegal Parang sudah mulai padat dan perlambatan, dan sudah ditempatkan tim Ure Mandala Jaya di sana untuk pengaturan hingga Karasanta maupun Mabes Polri. Sementara untuk di sekitar jalan protokol utama, terutama di sekitar Sudirman Tamrin menuju ke arah Istana maupun Merdeka Barat masih ramai lancar di kedua arahnya. Tetap waspada, masih ada pekerjaan MRT di sekitar kawasan baik Kebon Sirih maupun yang menuju ke arah Budi Kemuliaan. Sementara dari kawasan Harmoni menuju ke arah Juanda ramai lancar, demikian pula arah sebaliknya. Dan untuk penyangga Jakarta, terutama dari kawasan Tangerang yaitu Jalan Juanda dan WR Supratman menuju ke arah Sandratek maupun Situ Gintung padat. Ini dikarenakan volume kendaraan. Dan untuk aktivitas penyampaian pendapat nanti siang pada pukul 13.00 di kantor KPK RI, pada pukul 14 juga ada elemen yang berbeda di kawasan KPK RI dan juga di kawasan Monas Barat Daya pada pukul 10.00 ada penyampaian pendapat. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa. Ada Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Selamat Hari Batik Nasional. Ini kirim saya gambar. Boleh diinfo ini di mana lokasinya Pak? Ada kepadatan sepertinya. Ibu Leli Wulan, selamat pagi Mas Yudi. Saya juga pakai batik hari ini. Demikian pula semua murid Pak UTK saya juga memakai batik bebas. Cuaca Solo cerah walau semalam sempat berawan. Tadi ada Pak Hardi Priyatna juga. Ini seorang guru. Semua murid-muridnya sudah cantik dan ganteng hari ini pakai batik semua. Pak Subagia, selamat pagi. Harapan untuk Kapolri yang baru Pak Suyudi. Baru saat ini peluk cium minta restu seorang ibu, setelah itu pangkat dan jabatan adalah amanah dari Ilahi. Perubahan institusi Polri sangat kami tunggu. Selamat bekerja Pak Kapolri Suyudi. Subagia yang lagi ada di Batam pagi ini. Dari Kak Maya, selamat bertugas ya Kapolri yang baru. Semoga Indonesia aman, tentram, gemah ripah loh jinawi. Ada Raihan, selamat pagi. Saya mau kasih pendapat Kapolri yang baru. Semoga Kapolri lebih bagus kinerjanya, lebih baik kinerjanya. Dari Banjarmasin. Kemudian Pak Nicholas Dewa Putra, selamat pagi. Cuaca cerah dengan mendung menggantung, lalu lintas ramai lancar, sedikit tersendat menjelang pintu tol Jatiwaringin. Ya, semoga Kapolri yang baru bisa amanah dan juga menyingkirkan serta menghilangkan oknum-oknum berseragam yang ada di institusi yang dia pimpin. Dan sebagai pimpinan tertinggi Polri harus bisa turun langsung ke bawah dan sering-sering sidak ke seluruh jajarannya. Mantap. Terima kasih Pak Nicholas. Ya, terima kasih juga tadi ada Pak Edi Sutopo absen saja. Di pagi ini cuaca di Joglo terpantau cerah ya. Yang pasti sekali lagi sahabat Sonora, Anda bisa sampaikan harapan Anda terhadap Kapolri yang baru. Masak ketupat pakai tungku, tungkunya ada di dekat bangku. Selamat bekerja Kapolri baru. Semoga amanah dan sukses selalu.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ada sahabat-sahabat, wah ini ada pantun menarik dari Doi Pergi. Makan tempe campur teri, makannya di warung Pok Ceplik. Ucapan buat Kapolri, Kapolri lewat Sonora yang apik. Wah, terima kasih banyak. Tadi ada Grand Manani di Sawah Jajar Malang. Ada Mas Mugi juga. Jumat berkah jam segini lancar jaya udah sampai kantor. Syukurlah kalau begitu ya. Ibu Sintia, selamat pagi. Ada Baba Anton Aliabas juga, selamat pagi. Hati-hati di jalan Baba. Bersama anak-anak tercinta. Halo, apa kabar? Kakak Ruby, ada Omar, ada dan siapa lagi nih? Ibunya ikut gak nih? Pokoknya hati-hati di jalan ya sahabat-sahabat, karena ada banyak macan ternak dan juga apa nih, mama-mama cantik antar anak, dan juga ada suami-suami yang lagi antar istri mungkin ya, yang lagi antar anak sekolah, yang lagi antar istri atau suami kerja. Semangat, hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih untuk informasi-informasi yang sudah disampaikan. Tadi ada Pak Subagia dari Karawang ya. Kita tunggu katanya perubahan dan juga transformasi Polri di bawah kepemimpinan Pak Suyudi Aryo Seto. Ada Kakak Becky Natalia dari Bandung, selamat pagi, semangat dan sehat selalu. Pak Yos, selamat pagi. Kemudian ada Zizi dari Bekasi, selamat pagi. Mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Bangga dengan keanekaragaman batik Indonesia. Bekasi pagi ini cuacanya mendung, semoga hujan. Tadi malam juga sudah diguyur hujan ya. Pak Chandra Fungmadi, selamat pagi. Tol Kebonjeruk arah Tomang, kilometer 2 hampir tidak jalan. Pagi ini macet, arah sebaliknya lancar, cuacanya mendung. Dan memang ini ada penanganan kendaraan truk gangguan di flyover Tomang pagi ini. Semoga segera tertangani ya, sehingga bisa melancarkan lalu lintas di titik tersebut. Pak Indra, selamat pagi. Saya peternak katanya ya. Lagi antar anak juga. Pak Indra, semangat yang lagi antar anak. Ada Kak Lia. Oh, Kak Lia akan update info di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Seperti apa situasi lalu lintas pagi ini? Langsung kita simak.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said dari arah Kuningan menuju ke Cokroaminoto. Lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Galunggung yang mengarah ke Kuningan Karet juga terpantau ramai lancar. Dari Cokroaminoto mengarah Imam Bonjol akan tersendat di perempatan saja. Antrean mampu pengatur lalu lintas, lepasnya ramai lancar kembali. Demikian Mas Pro melaporkan, kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Lia untuk informasi Anda. Sahabat Sonora, terima kasih juga tadi ada Pak Jack ya, sudah berbagi info Jakarta Timur. Di Matraman, cuacanya juga terpantau mendung. Kemudian juga di Duren Sawit juga mendung. Tadi ada Pak Kristo ya, selamat pagi. Terima kasih sahabat-sahabat, sambil kami tunggu update informasi lalu lintas dari Anda, Anda juga boleh sampaikan harapan Anda terhadap Kapolri yang baru, Suyudi Aryo Seto, sudah resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menggantikan Listio Sigit Prabowo, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menegaskan perubahan di tubuh Polri harus dimulai dari pimpinan. Ada keteladanan yang dibutuhkan. Menurutnya, pimpinan tidak cukup hanya meminta anggota untuk berubah, tetapi harus memberikan contoh melalui pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Statement ini disampaikan bersamaan dengan gagasan polisi bersama masyarakat. Doktrin yang diusung oleh Suyudi, dan dengan posisi Kapolri sebagai pimpinan tertinggi, publik akan menunggu bagaimana komitmen tersebut diterapkan dalam pelayanan, penegakan hukum, pengawasan internal, dan juga respons polisi terhadap berbagai laporan-laporan masyarakat. Akankah masih ada no viral no justice? Dan juga mungkin mem-mem atau idiom-idiom lain sahabat Sonora yang bisa dijawab oleh Kapolri yang baru, kita akan tunggu. Anda boleh sampaikan juga harapan Anda kepada sosok Kapolri baru agar masyarakat benar-benar merasa aman dan mendapatkan pelayanan hukum yang lebih adil.

0: One in a Million dari Boston, sahabat Sonora. Jalan-jalan ke Cipali, jangan lupa membeli baju. Selamat kepada Kapolri yang baru, semoga kepolisian semakin maju. Nyambung ya, nyambung. Terima kasih Mbak Pinka di Petukangan yang sudah update pakai pantun lagi. Selamat pagi, ada Wahyudin Yudin dari Kampung Subur Klender menyapa pagi ini. Ada Ibu Sintia tadi juga, ada Bu Rianti Gunung Putri, ada Pak Bolang Banyuwangi Ujung Timur hadir. Selamat pagi Hana Riris Anggara, selamat Hari Batik. Ada Harisak, wah saset juga ya ganti jabatan. Reshuffle udah berapa kali ya, kata Mas Rui. Ada Mas Ilsra, hari ini saya di kantor juga diharuskan pakai batik nih Mas Yud. Selamat berbatik-batik ria kalau gitu. Ada Kak Elizabeth, selamat pagi. Ada Pak Trisno menyapa dari Jogja. Halo Mas Tris, Hari Batik, selamat Hari Batik. Ya, jangan lupa pakai batik hari ini sahabat Sonora kalau mau beraktivitas. Sambil kalau Anda bepergian, ya kalau perjalanan darat ini memang kita pengen senyaman mungkin, semewah mungkin kalau bisa ya. Kalau bisa bersama Juragan Trans 99, kenapa harus pakai yang lain? Karena sekarang Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp, berdiri sejak 2018, mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hari ulang tahun ke-8 ini ada yang istimewa. Juragan 99 Trans resmi membuka launch perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda, Juragan 99 Trans menghadirkan inovasi in-road entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia. Ini hasil kolaborasi dengan Karoseri Laksana dan sasis Volvo B11R, dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view, journey, dan Wifi. Dan pernah meraih rekor muri sebagai PO pertama, ya, perusahaan otobus pertama dengan double decker full sleeper dan penghargaan bus AKAP premium terfavorit Red Bus 2025. Jadi kalau Anda mau mudik atau liburan Jogja-Jakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.
1: Happy ulang tahun, Mak! Sehat, bahagia!
2: Semoga sehat selalu, banyak-banyak
1: ingat,
2: banyak-banyak untuk orang lain.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru saja dilantik kemarin sore, memiliki harta kekayaan sebesar 5,85 miliar rupiah. Data KPK mencatat sebagian besar kekayaan Suyudi Aryo Seto terdiri atas tanah dan bangunan senilai